0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

masih di frekuensi 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik. Kamu Senin pagi ya, waktunya kamu kembali beraktivitas, bukan hanya kamu aja termasuk aku ya. Buat yang udah mulai berangkat kerja, sekolah, kuliah, atau menjalankan aktivitas lainnya, jangan lupa satu hal penting, yaitu hati-hati di jalan, teman-teman berdua. Jangan karena takut terlambat kita jadi terburu-buru ya. Jadi kamu cukup atur kecepatan, terus juga fokus, jangan main handphone saat berkendara, dan selalu memperhatikan kondisi sekitar. Ingat, lebih baik sampai tujuan lebih sedikit lambat ya, daripada memaksakan diri untuk membahayakan keselamatan kamu ya. Jadi buat teman-teman perdua yang sedang berkendara di pagi ini, semoga perjalanannya lancar, cuacanya juga bersahabat sama kita ya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Selamat pagi untuk semuanya ya, yang juga belum sarapan. Nah, jadi ngomongin soal pagi, ada satu hal lagi yang jangan sampai dilewatkan, yaitu sarapan teman perdua. Jadi buat teman perdua yang pagi-pagi langsung berangkat ke sekolah, kuliah atau kerja ya, jangan karena buru-buru akhirnya perut kamu biarkan kosong ya. Sarapan bisa membantu tubuh ini mendapatkan energi setelah semalaman beristirahat. Jadi kita enggak gampang lemes ya, dan siap melanjuti aktivitasnya. Jadi enggak harus sarapan ribet ya, cukup roti ataupun telur rebus ya, atau nasi, buah, atau makanan sederhana lainnya juga bisa menjadi pilihan kamu. Yang penting jangan biasakan memulai hari dengan perut kosong terus menerus, teman perdua. Jadi pagi ini kamu sudah sarapan belum nih, teman perdua? Kalau belum, sempatkan isi tenaga dulu ya, karena aktivitas seharian butuh energi, dan energi yang cukup bikin kita itu lebih siap untuk menghadapi hari Senin ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kamu semuanya harus benar-benar isi tenaga dulu ya, minum air putih ya, dan juga sarapan itu yang paling penting ya. Jadi sarapan roti bisa, kayak aku bilang tadi, telur ya. Tapi kalau misalkan lontong bisa nggak ya? Aduh, kita jadi kepengen nih ya. Tapi ya itu teman perdua, kita itu harus penuhi makanan yang sehat-sehat dulu. Mungkin dikonsumsi bisa, tapi kamu harus awas ya teman perdua, karena itu akan menyebabkan kamu begah ya pagi-pagi makan lontong ya. Oke deh, selamat pagi untuk kamu semuanya. Terus di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita mau ke lagu Lisa featuring The Jacket juga sama iya, mereka aja. Kita puterin sekarang dengan Brown Again.

Masih di semua 5,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Predwa. Selamat pagi di hari Senin 10 Agustus 2026 tentunya. Banyak sekali hal yang sudah kita lewati di hari weekend kemarin. Hari ini sudah saatnya kita semakin semangat kerja. Ya, karena kerja itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan tentunya. Berapa banyak di luar sana yang masih sangat berharap ya ada di posisi seperti kamu semuanya, teman Predwa. Jadi untuk hari ini jangan pernah lupa bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Kita selalu semangat karena banyak hal yang harus kita penuhi. Salah satunya untuk kamu yang Gen Z yang juga harus mikirin kuliah, harus kerja gitu ya. Pokoknya kamu hebat banget sih. Ya, aku doain yang hebat-hebat, yang berhatinya lebih lapang, semoga Allah berikan kebahagiaan di ujung nanti yang sangat luar biasa. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Di pagi hari ini semoga kamu juga selalu dalam kondisi yang sehat, bukan hanya waras dari fisik kamu aja, tapi juga mental, karena itu juga sangat mempengaruhi ya. Mental kita yang sehat, mental kita yang positif gitu ya. Jadi itu yang akan membantu kita tentunya. Jadi teman Predwa, nah jadi bukan hanya sehat fisik saja, tapi juga sehat mental gitu ya. Dan yang lebih-lebihnya adalah teman Predwa, rezeki itu gak semuanya berbentuk uang. Itu yang harus kamu tahu, rezeki itu berbentuk teman-teman yang baik, teman-teman yang positif gitu ya. Begitu kita jatuh, mereka juga bakal kayak ngebantu kita dalam kondisi apapun, mau dengerin cerita kita gitu ya. Itu sebuah rezeki juga. Jadi punya keluarga yang baik, keluarga yang lengkap, mempunyai teman-teman yang selalu mendukung, terus apa lagi? Sehat ya. Kalau misalkan kita sehat, semuanya akan berjalan dengan baik, begitu juga dengan pikiran kita. Jadi stop overthinking di pagi hari. Kamu harus semangat di pagi hari ini. Karena apa? Karena di hari Senin ini mungkin kita akan melewati banyak hal gitu ya. Jadi jangan lupa sarapannya dan juga tetap menjalani semuanya dengan baik. Masih akan terus di sini di RRI Prodol Semawe, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodol.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

lagi di 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Predua ya. Masih di Spada, di suasana hari ini kayaknya ini mendung ya. Aduh, kita juga udah mulai tenggorokan, udah mulai serak nih teman Predua, udah mulai sakit ya. Karena memang kayaknya feeling ya. Bukan feeling sih, kita ngerasa kayaknya ini bakal bakal mempengaruhi kesehatan kita ke depan. Why? Karena teman Predua ini di bulan Agustus, terus berikutnya udah September, udah masuk masuk musim dingin. Jadi ini bisa dibilang perubahan cuaca ya. Jadi antisipasi itu sangat penting teman Predua. Kamu harus terus sehat karena sehat itu nomor satu ya. Jadi aku baru aja ya teman Predua. Kalau nggak salah tadi pagi ya. Jadi sambilan aku tunggu program Just More ya di jam 9 itu, aku lihat nih teman Predua ya. Aku scroll gitu ya, mana ya? Aku cari dulu ya, biar aku kasih info untuk kalian semua ya. Oke, jadi aku lihat nih teman Predua, ada konten kreator ya, dia bilang sekarang yang kena gagal ginjal dan cuci darah itu bukan lagi usia 56 sampai dengan dari 50 sampai sekian gitu teman Predua, tapi malah sebaliknya gitu ya. Orang yang kena penyakit ginjal, cuci darah itu malah usia 20-an, 23 tahun, 20 tahun gitu ya. Bahkan usianya itu sangat muda teman Predua ya. Dimana usianya itu masih sangat di usia-usia yang masih sangat muda, di 23, 24, 25 seperti itu ya. Jadi sayangi ginjal kamu teman Predua. Dengan cara apa? Dengan cara minum air putih yang cukup, air putih yang benar-benar sehat gitu ya. Jadi jaga minum kita, jangan minum yang manis yang berlebihan. Kalau misalkan kita di Aceh itu kayak alkohol kan enggak gitu ya, tapi kayak minum makanan-makanan yang berkemasan itu bahaya banget teman Predua. Nanti aku akan bagiin untuk kamu infonya ya. Terus di sini kita mau dengerin dulu lagu darinya Better Up Baby Monster, dan nanti akan ada It Gita Sekuat Sesakit Ini.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Satu menit lagi ya sebelum akhirnya ya. Nanti 11 menit lagi kita akan closing di program Sepada, teman Pro 2. Di mana kita hadirkan informasi dulu.

Nuansa Run 2026 merupakan rangkaian kegiatan dari Merdeka Fest ya, yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana acara tersebut juga berlangsung kemarin ya, sangat luar biasa acaranya di lapangan Jenderal Sudirman Loksmawe. Jadi dalam pelaksanaan acara Lawangsa tersebut ya, terdapat beberapa rangkaian kegiatan ya pada acara tersebut, yaitu ajang olahraga lari 5 km yang terdiri lebih dari 1000 peserta. Bahkan di sana juga ada pelaku UMKM serta hiburan untuk memeriahkan acara. Pastinya kamu sudah ikut kemarin ya, apakah hari ini kamu mulai pegel-pegel nih teman pro 2? Ya biasa, karena jarang olahraga ya. Jadi memang harus kita biasakan, di mana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keaktifan masyarakat tentunya, sekaligus mengajak masyarakat agar lebih banyak berolahraga ya, yang bisa dijadikan sebagai kunci agar hidup sehat tentunya. Jadi semoga ya acara-acara seperti ini makin banyak lagi ya teman pro 2, ditambah juga ini bisa membantu memperbesar UMKM gitu ya. Jadi ada peluang gitu untuk UMKM ya mempromosikan produk-produk mereka, dan ini tentunya sangat berdampak ya terhadap perekonomian mereka tentunya. Jadi gimana hari ini, walaupun kemarin larinya jauh ya, larinya mungkin yang pegel-pegel ya kakinya karena jarang olahraga, tapi gak apa-apa, yang penting apa, tetap semangat untuk kerja ya. Kita masih akan terus di sini. Kalau misalkan untuk kamu yang belum sarapan, silakan sarapan dulu teman pro 2. Tapi masih bisa dibilang sarapan gak sih? Masih dong, karena belum pun ya menuju jam 9 pagi. Kita puterin darinya Troye Sivan ya. Ini kalau kita dengerin lagu ini kayak flashback lagi ke tahun 2020 ya, di bulan puasa gak sih? Legend lagu ini.

59 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya teman Pro2 kita mengakhiri program bersama Spada dan Dika tentunya. Terima kasih, sudah saatnya kita dengarkan jazz music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 10 pagi. Nanti akan ada chef yang menemani kamu di hari ini. Terima kasih teman Pro2, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat Dika nemenin kamu, selamat melanjutkan aktivitas di hari Prodolog Semawe. Teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya,

Masih di semua 5,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus kita dengarkan di sini dan di suasana hari ini, semoga cuaca juga bisa bersahabat dengan kita semuanya. Masih akan terus di sini teman Pre 2 di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: 26 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
2: Ada,
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
3: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux. Mau teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahun Pro 2. Senang sekali siap kembali nemenin kalian nih tahun Pro 2. Walaupun suaranya agak sedikit bindeng ya tahun Pro 2, enggak apa-apa lah ya. Yang penting tetap bisa sama-sama kalian tahun Pro 2 ya. Dan siap bakal nemenin kalian seperti biasanya tahun Pro 2 sampai beberapa waktu ke depan ya. Dan ya tahun Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini ya, dimanapun kalian berada gitu ya, tetap semangat, tetap selalu stay positif tahun Pro 2 ya. Dia harus diiringi dengan selalu dengan afirmasi positif gitu tahun Pro 2 ya, supaya hidup ini juga menjadi lancar-lancar gitu ya, terus juga positif-positif aja gitu ya tahun Pro

Dan ya seperti biasanya tahun pro 2 ya, kalau udah di pukul 10 tahun pro 2 dan ya luar biasa sekali hari ini, walaupun rada-rada sedikit mendung di luar sana tahun pro 2 ya, walaupun gak secerah biasanya gitu ya, maksudnya gak seterik biasanya, tapi ini ada alhamdulillahnya juga sih gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka kalau panas sering ngeluh kepanasan gitu, kalau hujan kita kadang-kadang ngeluh juga, maksudnya ya kehujanan terus gitu. Emang rada-rada serba salah tahun pro 2, cuma gak apa-apa lah ya.

Ya seperti biasanya teman-teman Pro2 hitlist teman-teman Pro2 ya, Pro2 hitlist Indonesia. Kalian bisa request teman-teman Pro2 seperti biasanya ya, melalui line WhatsApp bisa teman-teman Pro2, dari RRI Digital juga bisa teman-teman Pro2, nanti kita baca-bacain teman-teman Pro2 ya. So jangan kemana-mana teman-teman Pro2, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Power, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya, teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 barusan aja dari Nyai Digital, teman Pro 2. Kemudian kamu semua dari Digital ya. Dengan Terpikat Senyummu, teman Pro 2. Salah satu lagu yang memang bisa dibilang udah sedikit lama ya, teman Pro 2. Tapi memang kalau dilihat-lihat gitu ya, didengerin juga kayaknya berasa nostalgia gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi kan ini juga enggak yang zaman-zaman banget ya. Genji pasti masih tahu lah gitu ya, teman Pro 2 ya. Enggak mungkin dong enggak tahu Digital ya. Dirimu lagi. Dan by the way, teman Pro 2 ya, tadi sebenarnya ini udah dari tadi sih ya, udah di jam setengah delapan, jam delapanan lewat lah, teman Pro 2. Ada yang request ternyata gitu, walaupun belum masuk jamnya request sebenarnya, teman Pro 2 ya. Kayaknya ini juga termasuk sering di request sih Vanessa Z ini, teman Pro 2 ya. Terus katanya selamat pagi Min, izin request ya, menjauh by Vanessa Z, terima kasih gitu katanya. Nah, nggak ada ini ya, anonimus. Soalnya nggak menyertakan ini ya namanya. Tapi kalau kita lihat dari line WhatsAppnya ini gitu ya, Amalia gitu, teman Pro 2 ya, deh buat Kak Amalia gitu ya, dimanapun Kak Amalia berada gitu ya, langsung aja lah kita kasih Vanessa Z dengan menjauh. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Yap, yap, yap, Tuan Pro 2 balik lagi bareng dengan saya pastinya, Tuan Pro 2. Walaupun ya rada-rada sedikit serak-serak basah dan rada-rada sedikit bindeng ya Tuan Pro 2. Tapi masih tetap nemenin kalian nih ya Tuan Pro 2, harus tetap semangat hari ini. By the way Tuan Pro 2, ya barusan aja kita dengerin darinya Bilal Indrajaya Tuan Pro 2 dengan Niscaya. Lepis bayangmu, tak berdaya. Nah Tuan Pro 2, ini salah satu lagu yang pada masanya, syailah, gak pada masanya, emang ini salah satu lagu ganteng katanya gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena beberapa netizen-netizen kayak gitu ya. Terutama mas-mas kantoran yang punya wajah oke gitu Tuan Pro 2, banyak apa ya, bikin konten gitu Tuan Pro 2. Terus juga banyak ya mungkin di story-story Instagram mereka gitu ya Tuan Pro 2 menggunakan lagu ini gitu Tuan Pro 2. Jadi kayak mereka lagi kerja dan segala macamnya gitu. Terus di backsoundnya ya intro dengan lagu Bilal Indrajaya ini Tuan Pro 2 gitu ya. Makanya banyak yang bilang lagu ganteng gitu Tuan Pro 2. Ada beberapa lagi sebenarnya Tuan Pro 2 ya, julukan-julukan atau yang diberikan sama netizen lah kita bilang kayak gitu. Ada satu lagunya juga lagu Dewa Tuan Pro 2, Separuh Nafasku. Kalau itu intro ganteng Tuan Pro 2, karena emang intronya enak banget, saya enak itu Tuan Pro 2. Jadi banyak banget julukan-julukan yang diberikan sama netizen-netizen kita Tuan Pro 2. Apalagi Gen Z ya Tuan Pro 2, kayaknya mereka banyak banget ininya lah ya, kreativitasnya gitu Tuan Pro 2. Ada aja, semua bisa jadi sama mereka. Nah by the way Tuan Pro 2 ini cukup bagus lah ya, karena untuk musik Indonesia juga ya, ini artinya maksudnya musik Indonesia itu juga gak kalah digemari sama mereka-mereka ya, termasuk Gen Z inilah gitu Tuan Pro 2. By the way Tuan Pro 2, kalau kita ngomongin soal musik ya Tuan Pro 2, ada salah satu band yang udah cukup lama Tuan Pro 2, ya termasuk legend juga lah band papan atas Indonesia Tuan Pro 2. Ya siapa yang gak tahu The Massive Tuan Pro 2. Nah by the way ya, The Massive kabarnya ya bakalan siap mengguncang Asia Tuan Pro 2. Kenapa nih? Nah kayaknya Taiwan jadi kota perdana nih Tuan Pro 2. Karena kan The Massive udah gak pakai label-labelan lagi lah gitu Tuan Pro 2 ya. Dalam artian dia udah free gitu, udah bebas, maksudnya ya udah mereka yang ngehandle semuanya sendiri gitu, dari music, rekaman, semua segala macam, dan ya semuanya lah masih udah berdiri di atas kaki sendiri gitu. Emangnya dulu enggak? Ya enggak, maksudnya kan ada terkait kontrak kerjasama dengan label apa misalnya gitu Tuan Pro 2. Nah kalau sekarang udah sendiri, dan dari mana chef tahu? Dari MLC Tuan Pro 2. Kemarin itu The Massive sempat datang ke RRI Pro 2 Jakarta. Nah seru banget, jadi chef coba nimbrung lah ya, ngikutin gitu, dan ternyata disitu terbongkar lah ya, maksudnya setelah ditelusuri The Massive akhirnya sekarang, makanya The Massive kan sekarang ada beberapa proyekan lagi lah yang terbaru gitu, mereka bakal mengguncang dunia gitu ya. Siapa yang udah gak sabar nih ya? Karena kan The Massive ini hitungannya salah satu band yang cukup luar biasa juga di Indonesia ya. Ya Tuan Pro 2, jadi The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run Tuan Pro 2 ya. Menariknya perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive lah. Nah kan bener chef bilang, jadi kayak the new era lah, mereka udah memulai lagi gitu ya. Nah konser perdana ini akan digelar di SUB Live Taipei Tuan Pro 2 Taiwan ya. Jadi kabarnya di bulan Oktober nih Tuan Pro 2 ya, dalam dua sesi pertunjukan. Nah jadi rangkaian tour ini dipromotori bahkan dengan Rans Entertainment Tuan Pro 2 ya, bersama antara suara dan Flight Gas Production Tuan Pro 2 sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar di Asia. Nah jadi Asia Home Run ini menjadi momen untuk memperlihatkan lah the new era of The Massive ini Tuan Pro 2 ya, kepada seluruh penggemar di berbagai negara Asia melalui konser-konser mereka gitu ya, selama kurang lebih 2 jam. Jadi penonton akan menikmati perjalanan musik The Massive dari lagu-lagu lama hingga karya terbaru mereka gitu Tuan Pro 2. Takkan musnah
Nah, kalau kita ngomongin soal konsepnya tahun Pro 2, ini berbeda dari tour sebelumnya ya. Asia Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi lah ya. Penampilan tersebut diperkuat dengan tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia gitu tahun Pro 2. Jadi dan juga ada mengangkat sedikit soal Ciledug tahun Pro 2 sebagai tempat lahir perjalanannya The Massive nih tahun Pro 2. Ya luar biasa ya. Nah, jadi konsep visual konser ini dikembangkan bersama Kelas Pagi dan Run X ya tahun Pro 2 untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih impresif lah bagi penonton gitu. Jadi kolaborasi kreatif tersebut menjadi bagian penting dalam memperkenalkan identitas baru The Massive kepada penggemar di Asia tahun Pro 2. So, jadi ada beberapa kota-kota juga, bukan kota lah ya, Ciledug kita bilangnya gitu. Terus juga mengangkat semangat Indonesia pastinya, kalau itu kan udah tahu dong ya. Dan ini cukup menarik sih teman-teman Pro 2, Ciledug ini sebagai tempat perjalanan atau tempat lahirnya The Massive ya teman-teman Pro 2, juga ikut diangkat nih teman-teman Pro 2. Yap, setelah Taiwan, tahun Pro 2 masih dijadwalkan melanjutkan tur menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura ya, sebelum kembali menggelar konser di Jakarta tahun Pro 2. Rangkaian tersebut menjadi langkah baru band The Massive ya tahun Pro 2, memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia pastinya ya. So, tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP, terus juga general admission tahun Pro 2 dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif lah bagi penggemar gitu ya. Paket tambahan mencakup sesi foto, poster bertanda tangan The Massive, hingga kesempatan mengikuti singing session tahun Pro 2 bersama personil The Massive. Luar biasa ya. Jadi kalau untuk penjualan tiket akan dimulai pada 10 Agustus ya, hari ini tahun Pro 2 2026 ya, pukul 12.00 CST ya, Cina Taipei kita teman Pro 2 ya. Mulai melalui situs resmi Tour The Massive Asia Home Run ya. Ini diharapkan menjadi momentum penting ya, memperkenalkan wajah baru The Massive sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar di Asia tentunya teman Pro 2. Nah ya teman Pro 2, memang ini patut sekali kita tunggu-tunggu teman Pro 2, apalagi nanti pas di Jakarta teman Pro 2 ya. Mungkin udah bisa nyiapin budget, terus juga nyiapin waktu gitu ya. Siapa tahu kan ya, kapan lagi nonton The Massive nih teman Pro 2 dengan tampilan yang baru lah gitu ya. Terus juga kan siapa yang gak kangen juga nungguin The Massive, udah cukup lama kan kita gak pernah lihat gitu ya. Mungkin kamu-kamu teman Pro 2 Kota Luxmau ya gitu ya, ada kesempatan dan juga mungkin budgetnya cocok gitu ya, bisa tuh sambil liburan tahun Pro 2 ya. Nanti tinggal di tunggu aja kapan nih rilis jadwal resminya gitu ya. Ya karena kan ada beberapa negara lagi setelah dari Taipei ini tahun Pro 2 ya. Ada Singapura juga terus tadi, terus juga Hong Kong dan segala macamnya lah tahun Pro 2 ya. Kuala Lumpur juga ya tahun Pro 2. Setelah itu di akhir nanti baru di Indonesia tahun Pro 2 gitu. Jadi cukup menarik tahun Pro 2, ini bisa menjadi opsi pilihan kamu ya. Kalau pengen nonton konser udah lama banget kan nonton konser misalnya gitu ya, ini bisa jadi pilihan kamu sih tahun Pro 2 ya, harus masuk dalam list kamu gitu ya. Yap, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya dengan menghadirkan info-info menarik dan juga pastinya menghadirkan info-info menarik, terus juga sampai double-double kan jadinya info-info menarik dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kalian dong ya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, sebentar kalian bisa request lo ya teman Pro 2 di Pro 2 Headlist Indonesia, tapi lagu Indonesia ya teman Pro 2 di line WhatsApp kita teman Pro 2 ya, 0811-6715-952 teman Pro 2 ya. So langsung aja teman Pro 2, saya puterin satu buah lagu darinya, Batas Senja teman Pro 2 ya, dengan Mungkin Belum Sekarang.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

So ya, tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Logus Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf, teman Pro 2 ya. Gimana teman Pro 2 ya? Masih semangat ya teman Pro 2 kalau ngelihat jam ya. Kayaknya sedikit lagi bakalan istirahat siang teman Pro 2 ya. Cuman sabar, tahan dulu ya. Sebelum itu masih harus fokus ngerjain tugas kamu teman Pro 2, tanggung jawab kamu ya. Mungkin buat kamu yang di hari ini lagi banyak pekerjaan gitu ya, lagi hektik gitu. Gak apa-apa, bisa sambil dengerin RRI Pro 2 Logus Mawai gitu ya, supaya juga ngerasa gak sendirian, ada temennya lah gitu ya. Ya teman Pro 2, ini salah satu lagu kalau dibilang gak asing lah untuk kalian semua teman Pro 2, pasti sering dengar juga gitu ya. Ini juga lagu baru gitu teman Pro 2. Sebenarnya ini sound lah untuk FIFA World Cup kemarin teman Pro 2 gitu ya. Cuman oke-oke aja sih, kalau di luar dari itu juga masih oke kayaknya ya, karena kan judulnya juga goals teman Pro 2. Ya by the way teman Pro 2, kalau tadi kita udah di Pro 2 Headlist Indonesia ya. Ya, sekarang kita meninggalkan dulu Pro 2 Headlist Indonesia. Sekarang kita ke Pro 2 Headlist Mancanegara tahun Pro 2 ya. Tetap seperti tadi tahun Pro 2 ya. Kalau tadi lagu-lagu Indonesia, sekarang lagu-lagu mancanegara. Kamu bisa request tahun Pro 2 ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Kenapa sih kayak gitu ya, siap tetap. Ya karena ya enggak apa-apa kalau ada lagu kesukaan kalian, boleh nanti ntar kita puterin gitu tahun Pro 2 ya. Boleh di line WhatsApp, boleh juga di area digital, nanti kita coba bacain tahun Pro 2 ya. Dan ya tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Logs Mawai, teman terbaik kamu.

Semuanya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 masih juga bareng dengan Chef teman Pro 2 ya. Ini ada sedikit ini ya. Chef juga sampai ketawa-tawa sendiri sebenarnya teman Pro 2. Cukup luar biasa karena apa? Karena ya sebenarnya ada masuk requestan ya teman Pro 2. Sebenarnya seseorang ini nih temennya Chef memang ya gitu ya. Cuman kayaknya udah dia ini udah cukup merindukan kampung halamannya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena dia jauh di sana di Sukabumi, tapi plot twistnya dia kenapa sih bisa kepikiran ngedengerin RRI Lok Semawe? Berarti secinta itu dong dia ya. Dan teman Pro 2 ya, untuk Rofi yang jauh di sana, terus dia request gitu tadi kan, dia bilang boleh enggak mintain satu buah lagu. Oke, tapi lagu barat ya, mancanegara ya. Oke deh gitu. Emang udah lama dengerin ya gitu. Iya, aku rindu kampung katanya. Dia katanya pengen pulang. Kok bisa kayak gitu sih ya? Namanya juga lagi di rantau ya. Semoga Ropi sehat-sehat di sana kayak gitu, terus juga semoga segala sesuatunya dilancarkan lah ya. Disertai juga dengan hal-hal yang baik selalu menyertai Ropi juga gitu tahun Pro 2 ya. Karena kayaknya udah gagal ya kemarin ya. Dia kayaknya sering banget mantengin RRI Lok Semawe. RRI Pro 2 Lok Semawe gitu ya. Oke deh, jadi dia minta lagunya tuh dari Aziz Hendra tahun Pro 2 dengan Somebody's Pleasure tahun Pro 2. Memang lagu yang apa ya, lumayan buat orang banyak yang apalagi kayak dia mungkin lagi kangen seseorang juga, kangen kampung halaman ya. Oke deh ya, langsung aja kita puterin untuknya Ropi. Semoga kamu suka, dan juga semoga Ropi di sana inilah ya, bisa sehat-sehat kayak gitu ya, dan semoga nanti kita bisa bersua kembali di kota kita tercinta, di kota Lok Semawe ya. Langsung aja untuk kamu, Somebody's Pleasure darinya Aziz Hendra tahun Pro 2.

Welcome back, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe tentunya teman Pro 2 ya. Dan ya seperti biasanya juga dengan suara-suara yang familiar bagi kalian. Nah teman Pro 2, barusan kita dengerin dari Bittersweet teman Pro 2, darinya Madison Beer teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang cukup luar biasa juga, akhir-akhir ini sering banget diputar teman Pro 2 ya, di mana-mana kayaknya lagu ini gitu ya. Nah, via tahun Pro 2, by the way, tahun Pro 2, ya, dari kalian semua, gitu ya. Kan akhir-akhir ini tuh cukup sering, bukan cukup sering ya, maksudnya lagi banyak banget yang ngomongin soal Spider-Man Brand New Day tahun Pro 2, ya. Ini kayak jadi, apa ya, satu buah incaran orang-orang lah gitu ya. Orang-orang pada pengen nonton ini semua gitu, penasaran juga gitu kan. Nah kabarnya nih teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini jadi film terlaris di 2026 dalam sepekan tuh teman Pro 2. Dalam sepekan coba. Nah jadi teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day ini mencatat rekor pendapatan tertinggi di tahun 2026 ya, dengan meraih 1.155 miliar dolar AS teman Pro 2 ya, ya Amerika Serikat dalam 7 hari pertama perilisannya. Coba loh ya. Film yang dibintangi dengan Tom Holland dan Zendaya ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun 2026 tahun Pro 2 ya. Pendapatan ini ya, pendapatannya terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat dari pasar domestik Amerika Serikat dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat ya dari pasar internasional tahun Pro 2. Jadi cukup luar biasa, kayaknya orang-orang cukup penasaran dengan Spider-Man Brand New Day ini tahun Pro 2. Ya, tahun Pro 2, jadi seperti yang udah kita ketahui dan juga kita bahas tadi, Brand New Day, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 ya, hanya dalam waktu 7 hari setelah dirilis di bioskop tahun Pro 2. Film produksi Sony dan Marvel ini terbukti ya menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini tahun Pro 2 ya. Film yang dibintangi dengan Tom Holland ya dan juga Zendaya pastinya. Kesuksesan Spider-Man Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut tahun Pro 2. Film ini mencatat pendapatan terbesar dalam sejarah box office gitu ya. Baik dengan domestik terus juga dari dalamnya teman Pro 2 gitu. Pendapatan tersebut mengalahkan

Tahun 2002 Brand New Day juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat, teman-teman, 2002 ya, dalam 6 hari. So jadi rekor tercepat itu masih dipegang dengannya film Avengers tahun 2002 dengan Endgame yang meraih 1,2 miliar dolar gitu ya. Jadi secara global hanya dalam 3 hari gitu ya. Jadi perbedaannya dikit aja, teman-teman, 2002. So jadi Sony Pictures ya, teman-teman, 2002 ketuanya dari Sony Pictures, Tom Rothman, menyebut kesuksesan ini tuh sebagai bukti bahwa industri perfilman masih memiliki daya tarik besar bagi penonton. Yap, ya. Pernyataan itu disampaikan saat akhir pekan pembukaan film berlangsung tahun 2002 ya. Kesuksesan Spider-Man Brand New Day ini menunjukkan kuatnya minat penonton terhadap film superhero tahun 2002 ya. Pencapaian ini sekaligus memperkuat dominasi Marvel dan Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang 2026 tahun 2002. Cukup luar biasa emang ya. Siapa nih, ayo dong absen, siapa yang udah nonton nih, kamu-kamu ya, tahun 2002. Ya kan, karena kemarin baru aja weekend, teman produa, siapa aja, siapa tahu mungkin kalian yang berlibur gitu ya sambil menonton Spider-Man Brand New Day gitu, teman produa, atau seperti apa? Adakah mungkin yang dari kalian, teman produa? Biasanya ada dong ya, pasti nggak mungkin nggak ada ya. Apalagi cukup membuat kita penasaran ya filmnya gitu ya, maksudnya. Karena ya kita tahulah kesuksesan Spider-Man seperti apa gitu, tahun 2002, walaupun udah cukup banyak juga gonjang-ganjingnya tahun 2002 gitu ya. Yang ngikutin Spider-Man dari awal sampai sekarang kayaknya kayaknya tahulah perjalanan Spider-Man seperti apa gitu ya tahun 2002. Cuman ya ini menarik lah, menjadi apa ya, menyimpan rasa penasaran juga kayak gitu bagi yang belum sempat. Gak apa-apa, penasaran aja terus gitu ya. Supaya kalian semakin semangat kerja, supaya kalian semakin semangat ngumpulin budgetnya. Kira-kira kayak gitulah tahun 2002. Gak apa-apa kan dijadikan itu afirmasi positif juga loh gitu ya. Karena kayak wah gak apa-apa deh, nanti kalau uangnya udah cukup aku pengen ini gitu ya. Tapi jangan semuanya kesana dong pasti gitu ya. Jangan semuanya digunain buat nonton dan buat foya-foya ya. Kalian harus juga simpan-menyimpan gitu tahun 2002. Oke deh tahun 2002 ya, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Prodolog Smawe, teman terbaik kamu.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi lho. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat, mudah

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu?

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Chef juga teman Pro 2 ya, di hari Senin ini teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal hari Senin teman Pro 2 ya, emang kayaknya semuanya terasa kayak berat banget gitu ya, karena mungkin peralihan gitu ya, dari 2 hari libur misalnya gitu ya, atau mungkin 3 hari libur teman Pro 2. Karena kan sekarang Jumat itu udah banyak ada beberapa kantor dan juga instansi-instansi pemerintahan yang memang udah mulai WFH tahun Pro 2 gitu ya. Dan yap tahun Pro 2 jadi kayak karena ada peralihan itu gitu ya, dari libur ke tiba-tiba masuk lagi gitu ya. Jadi ngerasa berat aja. Tapi sebenarnya enggak, itu cuman ini aja ya, kayak apa ya, mungkin seperti rasa-rasanya doang gitu ya. Padahal setelah dijalanin ya udah menjadi aman-aman aja gitu teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, saya mau ngebagiin sedikit info teman Pro 2 untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Ini dari ada salah satu putra anggota Kodim 0103 Aceh Utara tahun Pro 2 ya, yang meraih medali emas di Thailand tahun Pro 2. Nah, Dandim beri apresiasi tahun Pro 2 gitu. Dan ya tahun Pro 2 kepada Kodim 0103 Aceh Utara ya, memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Grace Christian Huta Soit tahun Pro 2 ya, putra dari Sertu Lam Sehat Huta Soit tahun Pro 2, anggota Kodim 0103 Aceh Utara yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang The Heroes Taekwondo International Championship di Pattaya, Thailand tahun Pro 2. Luar biasa. Ya, prestasi membanggakan ini ya diraih Christian Huta Soit non Pro 2 setelah tampil gemilang dan keluar sebagai juara pada kejuaraan Taekwondo Internasional yang berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kompetisi ini bergengsi ya, cukup bergengsi. Itu diikuti sebanyak 3.464 atlet dari 29 negara termasuk Indonesia atau non Pro 2 ya. Nah, Dandim sendiri menyampaikan rasa bangga atas capaian putra salah satu prajuritnya ini ya. Menurutnya keberhasilan Grace ya menjadi bukti bahwa kerja keras, terus juga disiplin serta semangat pantang menyerah itu mampu mengantarkan generasi muda Indonesia meraih prestasi di tingkat dunia tahun Pro 2. Ya, tahun Pro 2. Jadi Pak Dandim juga mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Grace Christian Huta Soit ya, atas keberhasilannya meraih medali emas di ajang internasional ya. Prestasi ini gak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga mengharumkan nama Kodim 0103 Aceh Utara gitu ya, dan Indonesia di mata dunia pastinya ya. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berjuang dan mengukir prestasi gitu, hujar Pak Dandim tahun Pro 2 ya, di dalam sebuah video ya, ya saat setelah memastikan kemenangan di partai final gitu ya, dan juga ada beredar juga dalam sebuah video yang beredar, sesaat setelah memastikan kemenangan di partai final, Grace langsung mengambil bendera merah putih nih teman Pro 2 dan menyelimuti tubuhnya gitu ya, kemudian berlari mengelilingi arena pertandingan. So, aksi tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para penonton sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan atlet muda Indonesia itu. Luar biasa teman Pro 2. Nah ya, tahun Pro 2 Grace ini merupakan anak kedua dari pasangan Sertu Lam Sehat Huta Soit dan Depi Sandrawati tahun Pro 2 ya. Ia mulai menekuni olahraga taekwondo sejak masih duduk di bangku SMP Sukma Bangsa Kota Lukus Mawai, juga mengharumkan sekolah Sukma Bangsa nih pastinya ya. Nah, jadi sekitar 5 tahun yang lalu di bawah bimbingan Sabuem Roni itu tahun Pro 2. Romi tahun Pro 2. Jadi memang udah menekuni taekwondo ini sedari SMP gitu tahun Pro 2, cuman ya semangat dan pantang menyerahnya nih kayaknya luar biasa ya. Grace ini tahun Pro 2 sampai juga mentalnya mental dunia kayaknya ya, udah sampai ke panggung internasional enggak gregetan, enggak ya, mungkin nervous dan segala macamnya pasti ada lah, cuman dia mampu mengatasi itu, membuktikan bahwasannya dia ini udah cukup mateng gitu ya tahun Pro 2 ya, luar biasa sekali.
Di sini Abton Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Jangan ngerasa ini dulu, kita berpisah sesaat. Ya karena ada yang mau lewat dulu Abton Pro 2 ya. Saya putarin lagu-lagu dulu untuk kalian. Nanti saya bakal balik lagi pastinya ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

Saya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, by the way Tahun Pro 2 di Mudia Kreatif kita hari ini ya, kita ngebahas soal strategi UMKM di era konten Tahun Pro 2 ya. Sebenarnya itu viral dulu atau berkualitas dulu gitu ya. Karena kan banyak banget sekarang generasi muda yang memang udah merambah dunia ini gitu ya. Tahun Pro 2, dunia ini apa? Dunia UMKM maksudnya gitu. Nah, Tahun Pro 2. Jadi karena ya UMKM ini kan banyak banget sebenarnya Tahun Pro 2. Terus juga anak muda yang terlibat di dalamnya juga gak main-main nih, cukup banyak juga gitu Tahun Pro 2. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal viral gitu ya, sebenarnya kualitasnya dulu yang dibagusin atau viralnya dulu sih Tahun Pro 2 ya. Kalau ngomongin ini memang kadang-kadang ketika, kadang gini loh mikirnya, maksudnya ketika kita punya satu buah brand gitu atau jualan lah ibaratnya gitu Tahun Pro 2, kasih aja yang terbaik gitu, kualitasnya yang terbaik, bahan-bahannya yang terbaik kayak gitu Tahun Pro 2 ya. Jadi viral itu kayak ya udah bonusnya gitu. Jadi bukan hanya karena viral itu orang mau ngebeli Tahun Pro 2 ya, tapi karena makanannya bagus, enak gitu ya. Bahan-bahan yang kita pakai itu juga bahan-bahan yang premium misalkan gitu Tahun Pro 2. Nah, ini juga kan menjanjikan orang untuk kembali lagi, membeli untuk repeat, untuk beli lagi lah ibaratnya gitu Tahun Pro 2 ya, untuk datang lagi dan membeli lagi gitu Tahun Pro 2. Nah, jadi kalau ngomongin soal viral itu ya, berarti juga bukan langsung sukses gitu Tahun Pro 2 ya. Ini cuman gimana ya, padahal viral itu cuman salah satu tahap dalam perjalanan bisnis gitu Tahun Pro 2. Misalnya satu buah UMKM itu mendapatkan 1 juta view misalnya ya, kedengarannya itu luar biasa, tapi yang sebenarnya terjadi cuma beberapa orang yang membeli misalnya gitu ya. Kalau dari 1 juta view hanya 20 orang yang beli, berarti viralnya belum tentu menghasilkan dampak bisnis yang besar gitu Tahun Pro 2. Nah, sebaliknya ada konten yang mungkin hanya mendapatkan 10.000 view tapi 500 orang membeli Tahun Pro 2. Mana yang lebih bagus? Tentu yang 500 orang membeli dong ya. Jadi jangan kejar viralnya doang gitu Tahun Pro 2 ya. Kalau bisa kejar juga kualitasnya gitu. Jadi viral itu hanya bonus ya. Karena yang paling penting menurut Chef ketika kita berjualan gitu ya, kita punya usaha kecil-kecilan misalnya gitu ya, ketika orang ngerasain, nyobain apa yang kita jual itu, kalau enak dan ya orang-orang juga kan bisa tahu gitu, wah ini enak, kayaknya bahannya pakai bahan yang bagus deh ya gitu. Enggak, jualannya juga kelihatan prepare gitu Tahun Pro 2 ya, kita kelihatan lebih, wah ternyata dia memang niat nih jualannya gitu, bukan hanya sekedar jadi-jadian aja gitu maksudnya. Jadi orang-orang pasti bakalan beli lagi juga karena ngelihat kamu, wah ternyata kamu sepenuh hati nih gitu Tahun Pro 2.

Nah, kalau kualitas sendiri tahun Pro 2, kualitas itu bukan hanya soal produk yang bagus ya. Kualitas dalam UMKM itu sebenarnya jauh lebih luas tahun Pro 2 ya. Ya kita bisa bagi-bagiin lah, misalnya kualitas produk kayak itu, contohnya tuh rasa makanan yang konsisten ya, bahan yang digunakan tuh bahan yang bagus, yang baik gitu ya, kemasannya aman, produknya nggak mudah rusak, terus juga ukurannya sesuai, produk sesuai dengan yang dijanjikan. Nah ini juga termasuk kualitas produk ya tahun berdua ya. Terus juga kualitas pelayanan itu juga penting tahun berdua, misalnya respon cepat ya. Apalagi kalian misalnya buka via online itu, kalau responnya cepat orang-orang pasti bakalan suka gitu ya. Terus ramah ya sama pelanggan, pesanannya nggak berantakan. Terus juga komplain, ada misalnya ada hal-hal yang dikomplainin itu kamu tangani dengan baik ya, itu juga bisa buat orang datang lagi ke kamu gitu tahun Pro 2. Itu itulah seperti yang saya bilang tadi, itu membuktikan bahwasanya kamu

tuh prepare untuk usaha kamu ini gitu tahun nomor 2 gitu. Jadi effortnya tuh ya seperti itu tahun nomor 2. So selanjutnya ada kualitas pengalaman pelanggan. Nah ini sering dilupakan biasanya. Orang-orang itu gak hanya membeli produk, mereka juga membeli pengalaman ya. Misalnya seseorang membeli kopi ya, dia gak hanya beli kopinya, tapi dia juga ngalamin kayak bagaimana cara pemesanannya, terus kamu dilayani seperti apa, kemasannya ya, suasana tempatnya, terus juga produk ini untuk sampai ke tangannya tuh seperti apa sih gitu. Jadi pengalaman itu juga penting gitu tahun nomor 2 ya, enggak asal sembarangan juga. Nah, jadi harus viral atau berkualitas tahun nomor 2. Disinilah jawaban yang paling masuk akal tahun nomor 2 ya. Bukan malah memilih salah satu, tapi strategi yang lebih sehat adalah gunakan konten untuk mendapatkan perhatian, gunakan kualitas untuk mempertahankan pelanggan tahun nomor 2 gitu ya. Jadi ibaratnya konten ini ya bonus lah gitu, untuk mendapat perhatian orang-orang juga, untuk menarik perhatian orang gitu ya. Tapi yang paling penting ini untuk pelanggan yang udah ada nih jangan hilang gitu. Kalau bisa mereka repeat order lagi gitu tahun nomor 2 ya. Nah jadi kayak ya gampangnya tuh viral tuh kayak buka pintu lah gitu ya. Kualitas yang membuat orang untuk masuk ke dalamnya. Nah jadi pelayanan tuh membuat mereka kembali lagi karena kamu ramah dan segala macamnya gitu tahun nomor 2. Gitulah analogi sederhananya ya. Gitu kira-kira tahun nomor 2. Jadi viralitas itu bisa kadang-kadang juga menjadi ancaman lah ya. Gak baik juga, ada hal-hal yang berbahaya juga. Bukan berbahaya maksudnya ya, kalau misalnya udah viral terus tapi gak sesuai dengan postingnya dan segala macamnya, itu PR juga tahun nomor 2 gitu ya. Jadi harus sesuai itu tahun nomor 2 gitu. Dan kayaknya juga jangan terlalu terobsesi dengan algoritma TikTok misalnya, medsos-medsos lah tahun nomor 2 semuanya. Jadi kayak ya udah, walaupun misalnya view-nya banyak tapi itulah, kita butuh dua-duanya tahun nomor 2 gitu ya. Butuh naik di medsos juga, terus juga ada orang yang beli gitu tahun nomor 2. Jangan ya percuma aja kalau di medsos naik tapi gak ada yang beli gitu kan, ya percuma juga. Nah jadi harus gitu juga tahun nomor 2, itu yang harus kita pertahankan lah, harus yang kita cari juga gitu ya. Nah kalau kita ngomongin soal strateginya tahun nomor 2 ya, yang paling praktis 70% itu kualitas, 30% itu viralitas tahun nomor 2. Jadi viralnya tuh 30% aja. Jadi yang paling penting itu ya tetap kualitasnya dong tahun nomor 2 gitu. Jadi enggak apa ya ibaratnya, enggak orang-orang juga berasa wah luar biasa sih sebenarnya gitu tahun nomor 2. Enggak asal-asalan aja gitu. Karena kita terlihat lebih prepare lah gitu tahun nomor 2. Jadi enggak sembarangan dalam membangun, ya ini kan usaha kita juga tahun nomor 2 gitu ya. Ya tergantung nanti kita mau ke depannya seperti apa, bakalan lebih gede, itu semua kan bergantung pada kita arah-arahnya tahun nomor 2 gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan itu gitu ya. Maksudnya supaya bisa mendapatkan inilah ya, mendapatkan viralitas, terus juga mendapatkan orang-orang yang beli ya dengan kualitas yang baik gitu tahun nomor 2. So by the way tahun nomor 2 jangan kemana-mana, nanti siapa kalau balik lagi untuk kamu semua, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih disertai juga dengan bindeng-bindengnya Chef ya. Gak apa-apa tahun Pro 2, yang penting tetap nemenin kalian ya. Dan by the way tahun Pro 2 kita seperti biasanya kalau di formasi pukul 13 ya tahun Pro 2 bakalan sedikit kebahas seputar olahraga ya. By the way tahun Pro 2 ini sering lagi hangat-hangatnya ya, lagi sering banget dibahas juga, banyak banget beredar di media sosial juga tahun Pro 2 ya, soal tawarannya pemain tengah terbaik dunia ya teman Pro 2. Rodri yang kemarin baru aja mengantarkan Spanyol ya menjadi juara dunia tahun Pro 2. Nah, by the way tahun Pro 2 Barcelona naikkan tawaran hingga ya. Hingga berapa nih? Jadi harga yang diminta tuh sebenarnya sekitaran 65-an gitu ya untuk Rodri gitu. Cuman ya namanya juga nego-nego ya. Jadi ini harga yang diminta Manchester City untuk Rodri sebenarnya berapa sih ya? Nah, Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City Rodri tahun Pro 2 ya. Jadi klub Catalan tersebut dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol itu tahun Pro 2. Nah, melansir dari laman Sport tahun Pro 2, Manchester City dikabarkan mulai bersedia menurunkan tuntutan finansialnya ya. Klub Inggris tersebut dapat menerima kepindahan Rodri apabila Barcelona mampu mendekati nilai transfer sekitar 70 juta euro tahun Pro 2.

0: Nah, tahun 2002 Barcelona sebelumnya telah mengajukan proposal resmi nih untuk Rodri ya, senilai 45 juta euro gitu ya. Nilai tersebut masih dapat bertambah sebesar 10 juta euro ya. Jadi ini dirilis dari beberapa inilah sejumlah klausul dan variabel juga ya. Maksudnya kontrak dengan ada poin-poin tertentunya gitu tahun 2002. Namun proposal pertama Barcelona belum mampu meyakinkan Manchester City ya. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium ini sebelumnya mematok harga sekitar 80 juta euro lah gitu. Nah, minimal seperti tadi 7, kalau udah mendekati 70 juta euro gitu tahun 2002 baru mau ngelepas nih gitu ya. Cuman ya mungkin belum ada win-win solution, mungkin tahun 2002 kita tunggu aja. Nah, jadi karena perbedaan yang cukup besar gitu ya, maksudnya dari ya tawaran Barcelona sendiri mungkin diperkirakan sulit diterima gitu ya. Meski demikian, kegagalan proposal awal nggak membuat Barcelona tuh menghentikan upayanya untuk mendatangkan Rodri tahun 2002 ya. Barcelona juga diyakini telah memberi sinyal akan kembali dengan tawaran yang lebih tinggi. Nah, strategi tersebut dilakukan untuk mempersempit jarak dengan Manchester City sekaligus menghindari negosiasi panjang yang berpotensi menyulitkan kedua klub tahun 2002. Barcelona naikkan tawaran hingga 60 juta euro katanya gitu tahun 2002. Dalam putaran negosiasi berikutnya, Barcelona disebut telah meningkatkan proposalnya secara signifikan ya. Tawaran terbaru tersebut diyakini mencapai 60 juta euro ya. Meskipun struktur pembayaran antara nilai transfer dan bonus masih dalam tahap pembahasan tahun 2002. Nah, kenaikan tersebut menjadi sinyal bahwa Barcelona serius menjadikan Rodri sebagai salah satu target utama mereka. Klub asal Katalunya itu kini berusaha menemukan formula yang dapat membuat Manchester City bersedia memberikan lampu hijau lah gitu ya. Di sisi lain, Manchester City juga mulai menunjukkan fleksibilitas dalam negosiasi. Laporan dari Inggris mengindikasikan klub tersebut bersedia mempertimbangkan penawaran yang mendekati angka 70 juta euro ya. Dengan demikian, terdapat jarak yang semakin kecil antara posisi kedua klub. Barcelona masih perlu meningkatkan proposalnya atau menyusun skema pembayaran yang tepat agar kesepakatan dapat segera tercapai lah gitu tahun 2002. Nah, Rodri sendiri dikaitkan dengan Barcelona dan juga ada satu klub Spanyol lagi, Real Madrid tahun 2002. Rodri sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan salah satu rival ini tahun 2002 dan dua-duanya bahkan ya, Barcelona Real Madrid. Situasi tersebut membuat persaingan untuk mendapatkan gelandang Manchester City ini tersebut semakin menarik perhatian lah tahun 2002 ya gitu. Barcelona kini berusaha bergerak cepat agar enggak kehilangan peluang. Ya, klub Katalan tersebut ingin menyelesaikan negosiasi sebelum situasi berkembang menjadi persaingan transfer yang lebih rumit lagi ya, gitu ya. Mungkin nanti dirasa dari pihak Barcelona kalau Real Madrid juga tertarik untuk bidding-biddingan ini gitu, maksudnya dengan negosiasi-negosiasi ini bisa jadi potong nanti kan gitu. Walaupun sebenarnya dikaitkan Rodri ini ya cukup pengen ke Real Madrid sebenarnya tahun 2002. Nah, by the way, Manchester City sendiri masih memegang posisi penting dalam menentukan masa depan Rodri. Selama kedua klub belum mencapai kesepakatan mengenai nilai dan struktur pembayarannya ya. Jadi kepindahan sang pemain belum dapat dianggap sebagai transfer yang sudah pasti. Nah, untuk saat ini negosiasi masih terus berjalan dengan Barcelona yang diyakini akan kembali melakukan pendekatan finansial lah. Jadi jika kedua klub mampu menemukan titik temu di kisaran harga yang dibahas, transfer Rodri ke Barcelona berpeluang memasuki tahap akhir deh ya tahun 2002. Ya, buat kamu-kamu para fans Barcelona yang udah gak sabar ya. Gimana, akankah Rodri here we go ke Barcelona tahun 2002? Ya, by the way, tahun 2002 jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maue, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro 2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 dan 715 952.

still. Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM, sebagai teman terbaik kamu radionya anak muda. Halo. I'm so sorry. Aku munculnya barengan Shawn Mendes loh ya. Seidola dunia itu, tapi jauh lah dari aku. Anyway, Egy Putra kembali menyapa kamu di Pro 2 FM Lok Semawe yang lumayan panas, lumayan crowded ya hari ini. Tapi aku bahagia sekali karena ya lebih baik kita lelah dalam melakukan banyak hal daripada kita lelah mencari kerjaan, teman Pro 2, ya gak sih? Gimana kabar kamu? Seneng, alhamdulillah baik-baik saja. Kalaupun kurang beruntung gak apa-apa, anggap aja kita lagi banyak challenge untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya manusia. Hanya di Pro 2 Evolox, teman terbaik kamu. Treat you better, Shawn Mendes.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Apa? Ada pria ngamuk? Ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri, tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loks Mawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loks Mawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
3: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau
5: membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
8: Nah.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kasih aba-aba gak tuh teman Pro 2? Oh my God. Langsung goyang-goyang kalau udah dengerin Naikila, TNC, and Jamsi dengan Kasih Aba-Aba ya. Terus kalau kira-kira ada orang yang pernah untuk ninggalin kamu tuh, ada Kasih Aba-Aba gak sih? Ngomong apa ini? Nah, psikologi menyoroti bagaimana perilaku tertentu dapat secara perlahan menjauhkan seseorang dari teman dan keluarga ya. Perilaku ini seringkali berlangsung tanpa disadari, namun berdampak besar pada kualitas hubungan sosial dan emosional. Ya, dalam pandangan psikologi, pola interaksi yang negatif dapat menciptakan jarak emosional antara individu dan orang terdekat. Teman dan keluarga menjadi pihak pertama yang merasakan perubahan ketika perilaku ini muncul secara konsisten.

mengkomunikasikan alasan, ini memicu rasa tidak aman pada orang di sekitar. Perbedaan mendasar antara batasan yang sehat dan penghilangan emosional adalah yang satu memberikan kejelasan, sedangkan yang lain justru menciptakan kebingungan. Jadi gak ada jalan keluarnya, gak ada titik temunya. Yang satu kasih penjelasan, yang satu malah kebingungan. Jok piye ngono lho. Kita rock bayi aja dulu daripada kamu kebingungan gara-gara penjelasan kamu gak bisa diterima. Oh my god. Jadi untuk itu please jangan menghilang tanpa memberikan penjelasan, karena itu kamu bisa dianggap orang hilang. Waduh.

balasan singkat, kurangnya kontak mata, dan nada data membuat orang lain menebak-nebak. Apakah kamu sedang kesal atau hanya lelah? Ya, seiring waktu meminimalisasi emosional dapat terasa seperti ketidakadaan emosi sama sekali. Ketika seseorang selalu tampak teredam, ya, menjadi sulit untuk mengetahui posisi kita dalam hubungan dengan mereka. Nah, peneliti hubungan John Gottman and Robert Levinson menunjukkan bahwa pasangan bahagia mempertahankan rasio 5 interaksi positif untuk setiap interaksi negatif. Kehangatan kecil dalam respon seperti senyuman, ucapan terima kasih yang tulus, atau mengingat sesuatu yang mereka katakan minggu lalu, menjadi orang merasa lebih dekat. Wow, this point guys ya. Once again, kehangatan kecil dalam respon seperti senyuman, ucapan terima kasih yang tulus, atau mengingat sesuatu yang mereka katakan minggu lalu, membuat orang merasa lebih dekat. Jadi kalau kamu udah melakukan hal ini, kamu gak usah dievaluasi lagi kayak kata si Hindia teman Pro 2. Karena kamu udah emang salah satu teman terbaik dengan orang yang ada di depan kamu saat ini. Siapa tuh?

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan? Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini, baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

0: Well, masih menyimak perjalanan Pro 2 FM Lok Semawe sore hari ini. Buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM Lok Semawe, baru nyampe rumah, baru nyampe tujuan kamu, baru mau mulai aktivitas mungkin ya, sama kayak aku baru mulai aktivitas di 1 jam yang lalu. Semoga kelancaran aktivitas ini membuat kita semakin bersyukur akan kenikmatan, akan kesehatan, dan akan kesempatan hidup yang Allah mudahkan untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Dan semoga momen syukur itu bisa kita aplikasi dengan menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu radionya anak muda, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Lok Semawe yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Lok Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Apabila seseorang ingin berdialog dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia membaca Al-Quran, hadis, riwayat Ad-Dailami, dan Al-Baihaqi.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

Lelaki yang bersia jodi dengan kisah baru orang lama. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kalau dipositifkan ya bisa jadi so sweet ya. Cuma kalau negatif, kisah baru orang lama, ya ampun, ya ampun. Bisa aja sih ya. 95.2 dari Pro 2 Vlog Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore yang lagi di jalanan, yang udah mulai berjubel dengan tujuan kesana kemari mencari alamat. Oh enggak dong ya, kesana kemari tujuan mau pulang ke rumah mungkin, karena hari ini cukup melelahkan bagi kamu yang juga tetap aktivitasnya sama seperti hari-hari sebelumnya, hanya saja terlalu memutar otak mungkin ya akan sesuatu yang harus kamu lakukan bersama tim kamu. Sehat-sehat selalu, semoga tetap joss, joss, joss ya. Ini aku belum pernah dengar, jadi aku sekalian baru dengar pertama ini. Oh, salah, sorry. Tadi aku muter Ariel Noah sih sama Raisa, judulnya Seneng Dengar Suaramu Lagi gitu. Tapi ternyata ketutup sama beberapa lagu di atasnya. Terbuang dalam waktu miliknya Basas Bara Suara. Kok ini udah famous banget sih, dimana-mana udah denger juga, keren gitu ya. Untuk kamu semua di sore hari ini sambil mendengarkan Egy Putra, hanya di Pro 2.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lokspawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Si Kiri Milagia Lai LLV dengan Run Back to You, teman Broadway. Hello. Terkadang kita butuh asupan musik gak sih? Apalagi kayak udah lelah banget ya, udah kesorean juga, belum makan siang juga. Siapa tahu di antara kamu semua ada yang saking busy-nya, ya ampun, kamu lupa kalau kamu belum makan siang. Masuk angin gak sih? Kalau sekarang mungkin belum ya, tapi 5-7 tahun ke depan tuh kalau kamu udah terlalu telat tuh, pasti kebanyakan di antara kita semua udah yang gitu ya. Dikira orang kenapa, enggak taunya belum makan siang. Waduh.

By the way, Blackpink ada yang terbaru ini di 2026, judulnya Go, teman Pro 2. Udah pernah dengar belum? Kalau belum, yuk kita simak miliknya Blackpink dengan Go.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Inilah berita kami dari jam 5 sore hari ini. Fintonic dengan Come Away, teman Produa. Hello. Ada yang punya janji ngopi gak sih? Setelah mungkin seharian kamu ngerasa hari ini kan kamu kerja. Ya, ya oke, udah seperti biasa kerja gitu ya. Tapi siapa tahu ada yang ngerasa hari Senin ini kamu off day ya. Baru dapat jatah libur shifting dan malam nanti kamu baru mau janjian sama teman lama kamu ya. Please teman Pro 2 jang, kalau udah ketemu sama teman yang udah lama gak ketemu gitu ya, please ngejaga hal-hal mungkin yang sedikit lebih sensitif. Ya kan, karena kita gak tahu gitu loh. Udah hampir setahun mungkin gak ketemu sama temen. Ya walaupun tinggalnya di satu kota yang sama, tapi please jangan memancing pertanyaan yang benar-benar mengandung unsur sentimental. Oh, idola remaja dunia Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Kamu masih mendengarkan Pro 2 Vlog Smawai sore hari ini.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget. A few moments later.

0: tenang ya, mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tentang kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
8: Yang disini, menjagamu patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
9: Bayangkan wajah di aku.
0: Marion Jola, Rayu.
10: Ya.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Lawan Siapa dengan Sederhana. Sederhana ini judul lagu, bukan nama rumah makan Padang, bukan ya. Tapi by the way, ngomongin soal rumah makan Padang, kamu seneng dengan sesuatu yang berbeda gak sih, teman produk?

Jadi aku gak pernah terlalu idealis untuk menentukan rumah makan mana nih yang oke banget dari sekian banyaknya rumah makan Padang yang ada. For example ya, contohnya gitu. Tapi ya kalau kamu pengen coba Hindia, mungkin dengan ramai sepi bersama yang satu ini, bisa-bisa aja ya. Sekali lagi untuk kamu semua yang lagi bermobile, yang lagi berlalu lintas di banyak jalan protokoler yang jam segini tuh pada kredit banget teman Pro 2, berhati-hati dengan kecepatan kendaraan bermotor kamu, jangan sampai membahayakan kamu dan pengendara lainnya. Ingat kata abang, yang bayar pajak gak cuman

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Gak sabar teman berdua, pengen banget lihat orang-orang pada punya improvisasi apa di lagu ini untuk lagu pilihan kategori pria dalam Festival Bintang Radio Indonesia 2026. By the way, sudah hampir jam 6 ya. Yang pasti aku berharap kamu udah dalam keadaan bersih. Apalagi buat kamu yang lagi punya baby di rumah. Buat papa-papa muda gitu ya. Jangan terbiasa untuk menggendong buah hati kamu yang lagi kecil. Ya siapa tahu ini anak pertama kamu, ya kan? Ya bisa jadi kan umur 28 punya anak satu kali, it's okay, fine-fine aja gitu kan. Terus kamunya juga harus tahu kan, siapa tahu kamu smoker juga, bajunya bekas kena asap rokok, kena debu-debu di luar. Ya kan, kasihan aja kalau kenapa-kenapa dengan anak kamu teman pro 2. Jangan egois ya, harus bisa meredam dulu hal-hal yang tadinya kamu harus bersih-bersih mungkin. Ya sabarlah, karena semua ada prosesnya kan. Mandi dulu, letakin dulu apa yang bisa diletakin gitu. Jangan main gendong aja bro. Ya kan, gak tahu kenapa ini anak kok tiba-tiba pilek-pilek aja gitu. Kok tiba-tiba meriang-meriang aja gitu. Ya gak taunya segala macam hantu yang ada di badan kita pula. Cuman gak ngaruh ya kan. Jadi ya semoga bisa menjadi pengetahuan buat kita semua dan informasi buat kita semua teman pro 2. Gak cuman kamu papa-papa muda gitu. Bisa jadi buat abang-abang ya, buat kakak-kakak yang punya adik kecil di rumah. Harus ingat bahwasanya kebersihan itu adalah segala-galanya. Kalau kamu gak pengen adik kamu yang masih kecil itu sensi banget sama sekitarnya, terutama untuk kondisi badannya teman pro 2.

By the way, thank you so much. Masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawai. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music yang bisa kamu dengar sambil nantinya menyongsong waktu sholat maghrib ya. Dan seperti biasa, di Senin sampai dengan hari Jumat itu ada Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan di Minggu malam itu ada Pro 2 Pro Indie dari Jakarta, Pro 2 juga ya. Sekali lagi terima kasih and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin. Besok kita ketemu jam 10 ya. Dadah.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: Openingnya kok ramah di kuping ya?
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mas.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Bener, ketambahan banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah kedatangan Kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ya. Iya.
1: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Parah sih. Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
0: Sekalian. Dicek jadwal. Oh, dekat ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, Enggak gitu.
4: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Jembat.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget gak? Ternyata energinya Kotak se-wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau deh.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Nah. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
6: The Dream Band.
1: And then.
6: Anak band.
1: Okay.
6: Yes. Itu di 2004.
1: 2004.
6: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh, udah ada
6: bahkan. And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, berantem. Gitu, kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok. Nah,
4: bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Oh, betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi. Kan kita mengerti.
4: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur. Sorry.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Tiba-tiba.
1: Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
5: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan nanti.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
5: Kan enggak nyangka.
4: Kalau lo
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Bayam. Nyangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Dia
4: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar. Enggak
4: serius ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru
4: itu. Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Melana itu Ustaz melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: selalu merasa benar.
3: Iya. Kan? Kan? Kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak perlu tak jelasin.
1: Iya, iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Iya, betul. Betul. I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
4: Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja sabar
1: loh. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
0: Sabar, sabar.
1: Dia udah gak sabar ya.
3: Tenang, tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya, iya. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya, 2 jam ya. 2 jam aman ya, 2
0: jam. 2 jam aman ya. Benar, benar, benar, benar, benar, benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
1: Ya.
4: Umur kotak.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Dening.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
4: 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Kurang sinkron.
5: Kaki gue ngangkat nih ngelibur.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi okay. Gak seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh.
5: Kita juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masih kita gak berkarya lagi.
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting ting ting ting.
1: terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
6: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul,
4: kan?
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza.
1: Iya.
4: Bikin playlist kata gua.
1: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi nah kan hilang kan, tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya
4: kita
1: kayak gini. Padang panjang. Mana nih?
4: Iya. Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan lo, mau milih yang mana?
4: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita gak se-expect itu. Kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau pengen rilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu.
4: Asik. Yalah.
1: Budak orang. Ya lo.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Oh iya. Oke.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: YOLO single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
3: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
4: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin, gak usah yang betul dong.
3: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
3: Peran pendukung.
4: Penting kita
1: berisi. Penting dong.
3: Betul.
1: Belum ngomong ya? Bahkan belum ada statement itu barusan.
2: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas.
2: Coba gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
3: Tanyaan apa tadi?
2: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
4: Iya. Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
3: Jadi judulnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
3: Tetap.
2: Tapi emang
3: banyak.
1: Iya.
0: Harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
3: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
2: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
3: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
3: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya.
3: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
3: Jadi ada kata-kata I want to get this terus dikembangin sama Cua.
4: Gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
2: Gak apa-apa.
4: Gue nggak kentut kok.
2: Gue nggak kentut.
4: Hidung sih. Gak.
2: Tahan ketawa.
1: Biar nggak lepas ya.
4: Iya.
1: Oke.
3: Waktunya biar solid.
1: Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
3: hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
3: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena

0: Mau deh kemana nih?
1: Mau makan lagi ya?
2: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
2: Info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh, boleh.
3: Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
3: Ngapain? Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
3: Dia udah deg-degan aja.
0: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
1: Ke-39.
2: Stop. 2.
4: Ditambah-tambahin.
2: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan disuain ya.
1: Bener.
0: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaro di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
0: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
0: Oh, hasil tirakat.
2: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
2: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
0: gue
2: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
0: Oh,
3: itu kayaknya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
0: Oh iya benar.
3: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
0: Oh
1: iya benar.
0: Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
0: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa Yolo rilis di tanggal sekarang.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
0: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
0: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
0: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Enggak apa-apa.
0: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
0: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh. Radio apa tuh?
0: Ya, kita dengerin dulu tuh Bro 2 YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balikin sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso tenan.
1: Iya. Deso tenan. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Lo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
3: Oh iya, baru sadar.
1: Mereka kaget tahu
2: filosofinya.
1: Mereka
2: tahu.
3: Itu kerjaannya Cua.
2: Iya.
3: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
3: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya?
3: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan dengan sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjat. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
1: luar biasa.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya diatur, okay? Kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas,
4: lepas aja.
1: Oh,
4: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi tuh nggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: tadi harinya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue ngomong atau ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
4: Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening, okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua. Gue bantu cua.
4: Gue aja deh, gue kan emaknya. Iya,
1: coba, coba, Derek. Pilih gak cua, coba.
3: Yang main cua.
1: Iya.
3: Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV macua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah.
2: Nutup pintu.
1: Enggak kemana mana. Udah
4: hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener
1: ya mas.
0: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan atas.
3: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
4: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya mas ya?
3: Gibson.
1: Les Paul mas, Les Paul.
2: Kasih. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata.
1: Gitar nih, gitar.
0: Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut. Iya.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Wih
2: deh. Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Inda, ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, iya bener.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
4: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Wih. Wow,
2: kita pernah main di Biak.
0: Pernah.
2: Bagus banget. Wih. Biota lautnya, masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
3: pandemi. Masih pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Akhir bulan ini sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih, ikut-ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
1: Okay.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Nggak, tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Di Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi ngirit? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gituin.
0: Sorry.
1: Jangan gituin. Kasih aja kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya.
3: Iya. Ibu tahu sih.
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja.
0: Sampai.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilegeku.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Storynya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Antri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas soalnya, lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga.
0: Dan cool.

95,2 Radio Laksmawe, teman terbaik kamu. Selamat malam. Udah pada salat isya belum sih teman radio? Karena tadi azan isyanya sudah berkumandang di jam 8 malam untuk Laksmawe dan sewaktu. Jadi untuk kalian yang mau selesai, mau langsung salat isya ya silahkan. Yang udah selesai, alhamdulillah. Gimana hari ini? Apakah Senin yang lelah teman radio? Of course ya, udah pastilah hari Senin itu biasanya segedebak-gedebuk itu. Mulai dari yang punya bocil, si Ares antar sekolah, jemput sekolah, belum lagi untuk orang tua yang khususnya ibu pekerja gitu kan. Seminimal mungkin, semaksimal mungkin semuanya harus bisa terkendalikan teman radio. Tahu-tahu udah sore aja sampai rumah langsung rasanya tuh kayak ya alhamdulillah ya hari ini dengan segala kesibukan, keriuhan gitu ya, akhirnya bisa diatasi. Alhamdulillah. Besok Selasa masih lanjut lagi teman radio ya. Semoga pada sehat ya, karena banyak teman-teman daerah di sekitar daerah ini udah pada sakit ya, mulai dari demam, tenggorokannya sakit gitu kan. Jadi benar-benar dari teman-teman ini udah pada mulai gak enak badan teman radio. Wajar sih ya, karena memang cuaca juga panas ya kan, yang memang terkadang badan kita tuh kayak harus diporsir sedemikian rupa. Selain harus menghadapi cuaca, cuaca yang beneran cuaca ya, harus juga menghadapi cuaca orang-orang sekitar. Tamu radio capek sih, tapi mau gimana, harus kuat-kuatin lah ya. Jadi menemani sampai di jam 12 malam nanti, sampai kita tutup siaran tamu radio ya. Sementara kita akan ngebahas tentang tips menghargai batasan dalam pertemanan. Memang berteman ada batasnya. Haruskah ada batas di pertemanan? Bukankah pertemanan yang dekat itu satu sama lain gak ada batas? Kalian gimana nih, tim yang mana? Karena konon katanya semakin pedas mulut teman semakin baik hatinya. Masa iya sih? Nanti kita bahas teman-teman Pradia ya di program Jangan Galau Malam-Malam ya, di Jaga Malam nanti kita bahas. Oke, tinggal Lidu, Roma David featuring Grace with you in Jakarta. Tapi kita gak di Jakarta, lagi di kota Laksmawe. Laksmawe juga rame banget, ada event di seputaran lapangan Sudirman. Event musik ya, bisa kalian dengerin, bisa datengin, banyak UMKM juga di situ. Bangga banget jadi warga kota Laksmawe, teman radio. Rame banget hari ini di program Laksmawe, teman terbaik kamu. Masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI dengan esensi buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Buku ini merupakan karya dari James Clear, sebuah panduan untuk mengubah kebiasaan kamu dengan pendekatan yang sangat sistematis. Di buku ini dibahas dan dibagikan bagaimana mengungkapkan gagasan bahwa perubahan besar dalam hidup berasal dari perubahan kecil dan berkelanjutan dalam kebiasaan kita. Pertama, pentingnya kebiasaan kecil. James Clear mengusulkan perubahan kebiasaan yang signifikan dimulai dengan melakukan perubahan kecil yang konsisten. Dia menyebut perubahan ini sebagai kebiasaan atom, karena mereka adalah unit dasar dari perubahan kebiasaan yang lebih besar. Contohnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, kamu bisa memulai dengan mengubah kebiasaan kecil seperti minum air lebih banyak setiap harinya. Kedua, hukum perubahan kebiasaan. Penulis memperkenalkan konsep hukum perubahan kebiasaan yang terdiri dari 4 langkah. Q adalah sinyal yang memicu kebiasaan, craving adalah keinginan yang kamu rasakan, response adalah tindakan yang kamu lakukan, dan reward adalah hasil positif yang kamu terima setelah tindakan itu. Ketiga, memahami dan mengelola penggerak. Penggerak adalah kunci untuk memahami dan mengubah kebiasaan. Penulis mengajarkan kita untuk mengidentifikasi penggerak dalam kehidupan sehari-hari dan menggantinya dengan pergerak yang lebih positif. Keempat, pentingnya kejelasan dan pengulangan. Dalam buku ini, penulis mencoba menekankan pentingnya memiliki kejelasan dalam tujuan kamu dan melakukan pengulangan yang konsisten. Dia mengatakan bahwa kejelasan membantu kita memahami mengapa kita ingin mengubah kebiasaan dan memberikan fokus yang jelas, serta kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kebiasaan tersebut. Kelima, teknik-teknik perbaikan kebiasaan. Buku ini juga membantu kamu memperbaiki stacking kebiasaan, di mana kamu menggabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Kamu yang menentukan waktu dan tempat khusus untuk melaksanakan kebiasaan tersebut. Keenam, mengatasi rintangan. Penulis juga membahas cara mengatasi rintangan dan hambatan dalam perubahan kebiasaan. Dia mengajarkan kamu strategi untuk mengatasi godaan, mengelola kelelahan, dan menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju perubahan kebiasaan yang lebih baik. Dari buku Atomic Habit, penulis membantu pembaca memahami bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mengubahnya, dan bagaimana memperkuatkannya. Melalui konsep-konsep tersebut, seperti hukum perubahan kebiasaan, kejelasan, dan identitas, yang berguna untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan pribadi. Demikian esensi buku Atomic Habit, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Cara mudah yang terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Terbitan tahun 2018, karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

95,2 Pride Laksma teman Pride. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di Farmasi 9:03 malam hari ini teman Pride, tips menghargai batasan dalam pertemanan. Kau ulangi lagi. Iya, beberapa hal yang harus kita tahu teman Pride ya, sedekat apapun kita sama teman kita, sama sahabat kita, pasti deh ada aja terkadang hal-hal yang membuat cekcok kecil maupun cekcok besar dan akhirnya bisa balik lagi ya. Ada juga beberapa batasan nih mungkin yang harus kita terapkan teman radio, apalagi kalau tentang privasi. Seperti misalnya nih tidak memaksa ya. Menjaga cerita pribadi, menghargai pendapat, terus juga menghormati privasi sahabat kita gitu kan. Dan tidak mengontrol nih. Jadi pertemanan bukan berarti punya hak mengatur semua pilihan teman kita atau perbedaan. Jadi jangan ngerasa kita ada berteman itu kita adalah yang paling berkuasa, paling power, ngerasa harus paling didengerin karena hanya usianya lebih banyak gitu ya. Nggak kayak gitu teman-teman peradiwa ya, bahkan menghargai pendapat. Nah, berbeda pendapat ini bukan berarti harus bermusuhan dong ya, karena setiap pendapat justru ada perbedaannya tapi juga akan ada warna di dalamnya teman-teman peradiwa. Ya, dan tidak memaksa. Jadi kalau teman bilang tidak atau sedang tidak ingin ikut gitu ya, terima tanpa membuatnya merasa bersalah teman peradio. Jadi intinya teman yang baik itu bukan yang selalu setuju dengan kita ya, tapi juga yang bisa menghargai ketika kita berkata tidak, belum mau, atau mungkin lagi butuh waktu sendiri nih teman peradio. Jadi batasan justru bisa membuat pertemanan jadi lebih sehat ya, dan akan ada rasa aman dan juga saling percaya. Jadi pernah gak sih nih misalnya kalian punya teman deket banget ya yang merasa harus selalu dibalas chatnya dengan cepat gitu. Terus tiba-tiba ditanya, eh kemana? Kok gak baca-baca pesannya? Kok? Ya gitu ya, atau mungkin harus menceritakan semua masalah pribadi kita hanya karena kita berteman, gak gitu konsepnya. Ya padahal dalam sebuah pertemanan setiap orang menurut Deren ya tetap harus punya batasan sih teman peradiwa. Jadi ada kalanya ya kalau kita pengen sendiri, sedang gak mau, lagi gak mau cerita gitu ya, atau memang punya urusan lain, dan itu bukan berarti kita udah tidak peduli sama teman kita. Jadi menghargai batasan dalam pertemanan ini sebenarnya sederhana sih ya. Misalnya aja nih teman kita bilang nih ke kita pengen punya ini ya, pengen butuh waktu untuk sendiri ya, sebagai teman yang baik justru kita memberi dia ruang, bukannya memaksa terus dideketin sampai nanya, eh kenapa, cerita sama aku, cerita gitu. Ih nyebelin banget yang kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lagi punya teman terus teman kalian bilang, bentar ya, lagi pengen sendirian nih, ya udah kasih ruang aja untuknya teman Pride. Nanti kalau udah benar-benar siap, kalau ada waktunya, pasti teman kalian bakalan cerita sebenarnya kemarin seperti ini. Jadi jangan didatengin ya karena embel-embel. Aku kan perhatian, kita kan temenan, cerita aja. Enggak, ya enggak semua orang punya perasaan seperti itu teman Pride, ya kan? Jadi memang benar-benar kita juga perlu belajar untuk menyampaikan batasan dengan baik ya, tidak perlu merasa bersalah ketika mengatakan misalnya maaf ya aku belum bisa ikut karena satu dan lain hal, atau mungkin maaf ya lagi belum bisa cerita ke kalian, nanti deh waktunya akan diceritakan. Sebenarnya pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan di mana yang kita ngerasa enggak ada enggak enakan gitu ya. Terkadang gini, enggak enak ya. Duh, enggak enak nih gitu. Jadi pertemanan yang sehat ya udah enggak ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu teman peradiwa. Jadi karena pertemanan kita sehat bukan tentang selalu bersama selama 24 jam atau harus tahu semua hal kehidupan masing-masing. Jadi pertemanan yang sehat adalah ketika pertemanan ini bisa menjadi diri sendiri, ya merasa aman untuk berkata tidak dan tetap menghargai meskipun punya ruang serta kehidupan masing-masing nih teman peradiwa. Jadi kalau ada teman kalian yang kalau nggak dibalas chatnya langsung nanya, kamu kenapa marah sama aku? Ih capek banget.
Ya padahal belum tentu kita juga marah kan, teman Pradio. Bisa aja mungkin ya lagi sibuk, ya lagi capek, lagi gak pegang handphone gitu ya. Atau memang ya pengen sendiri aja, butuh waktu untuk diri sendiri. Nah dari sini nih kita harus belajar kalau dalam pertemanan juga ada yang namanya batasan, teman Pradio. Ya karena memang batasan itu bukan berarti kita harus menjauh atau memutuskan hubungan kan, tapi justru batasan membantu kita dan teman kita tuh merasa lebih nyaman. Misalnya aja nih teman dua, kita nggak memaksa teman untuk menceritakan masalah pribadinya, ya masalah yang belum siap dia ceritakan. Kita juga nggak perlu tersinggung ketika teman memilih untuk menghabiskan waktu sendiri atau bersama orang lain. Ya ampun, ini jadi pengalaman pribadi sih, pernah ya. Tidak pernah ada di posisi itu. Ya memang lagi pengen sendiri aja gitu, kemana-mana sendiri, beliin itu sendiri. Dan tiba-tiba ketemu sama si teman, dia bilang, kok gak ngajak-ngajak, kok gak ngasih tahu kalau di sini. Tapi itu adalah pertemanan dulu ya, masa-masa masih muda sih gitu. Sekarang masih muda juga sih teman Pradio. Tapi terkadang di usia yang sekarang, kenapa ya lebih nyaman tuh apa-apa sendiri, lebih tenang gitu teman Pradio. Iya sih, kalau dulu tuh sukanya bergerombolan ya. Rame-rame gitu kan. Ya mau beli apa gitu, ya udah perginya rame-rame. Tapi sekarang di usia yang sekarang yang rasanya udah terlalu matang ini teman Pradio, rasanya apa-apa tuh kayaknya lebih nyaman sendiri deh. Jadi kalau tiba-tiba teman kalian ngerasa dia butuh waktu sendiri, ya ya udah dibiarin aja dulu teman Pradio. Jangan pernah kita tuh ngerasa tersisihkan gitu. Kenapa ya dia nggak ajak aku gitu. Tapi gitu juga sih sama dengan diri kita nih, kalau ada sesuatu yang membuat kita gak nyaman, kita boleh kok bilang, maaf ya kurang nyaman kalau dibahas seperti apa gitu ya, yang mungkin ya bahas-bahas masalah pribadi, atau mungkin kalau kalian belum mau cerita ke teman kalian, ya udah ungkapkan aja. Jadi menyampaikan batasan, ini bukan berarti kita egois teman berdua, yang penting sampaikan dengan cara yang baik dan tetap menghargai perasaan teman kita. Karena menurut dia sih, teman yang baik harusnya paham ya, harusnya ngerti. Jangan jadi teman yang justru membuat teman dekat kita ini malah gak nyaman. Jadi buat teman-teman Pradio, jangan takut untuk punya batasan dalam pertemanan. Jangan lupa juga nih, kalau ingin batasan yang kita hargai, kita juga harus belajar menghargai batasan teman lain ya, teman kita gitu kan. Jadi karena pertemanan yang sehat ini kan bukan tentang saling memiliki, tapi harusnya sih bisa tentang saling menghargai teman Pradio ya. Nanti Dara balik lagi untuk ngasih tips menghargai batasan dalam pertemanan. Apa aja batasannya, apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa terus menjaga pertemanan ini tetap awet ya, tetap saling paham, saling ngerti satu sama lain teman Pradio. Ya intinya adalah kalau kita udah ketemu sama seseorang yang klik gitu ya, harusnya sih bisa saling menghargai dan saling memahami. Gak harus pertemanan itu diikat banget, kencang banget sampai sesak nafas ini teman Pradio, takutnya itu toksik ya. Capek banget. Justru terkadang yang jarang ketemu, yang komunikasinya cuma via chat dan itu pun belum tentu seminggu sekali ada gitu, kayaknya itu lebih awet deh teman Pradio daripada yang sering ketemu, sering nongkrong, chatting tiap hari gitu. Tapi ya cuma sebatas itu aja, ikatan untuk menghargai dan memahami itu kadang belum tentu ada teman Pradio. Intinya kalau kita udah ketemu sama orang yang wah dia ngerti nih gitu, wah dia paham nih, ya berarti itu bagian dari rezeki yang udah kamu dapatkan. Masih di iya, jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Untuk malam hari ini untuk kalian, jangan galau-galau deh teman Pradio. Pro you look so away, teman terbaik kamu.

95,5 Komodo Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita masih ngebahas tentang batasan dalam pertemanan. Teman Pro Dua kali ini ada tips, ya, tips yang benar-benar harus kita ketahui tentang menghargai batasan dalam pertemanan. Jadi supaya apa? Supaya pertemanan tetap nyaman dan enggak gampang terjadi salah paham juga nih teman Pro Dua, ya. Ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan dalam dunia pertemanan kita. Yang pertama adalah belajar mendengarkan tanpa memaksa. Jadi kalau teman belum siap bercerita, jangan terus didesak. Cukup bilang, ya udah nanti kalau udah siap cerita ya. Atau yang lebih tenang, menenangkan tuh kalimat yang kapanpun itu aku ada. Iya, aku suka deh kalimat itu teman Predua. Kapanpun itu ya, aku ada untuk kamu. Nah, terus yang kedua nih, hargai waktu dan ruang pribadi. Teman gak harus selalu membalas chat ya dengan cepat atau mungkin selalu tersedia setiap saat. Ya, emang diodoran ya, setiap saat. Terus kita semua punya kesibukan dan kebutuhan untuk beristirahat ya, ada ruang untuk keluarga dan untuk pekerjaan

lainnya. Dan ketiga, jadilah teman yang menjaga rahasia dan juga memiliki kepercayaan. Jadi kalau teman udah bercerita ya, yang sifatnya itu pribadi, jangan menjadikannya itu bahan candaan atau malah cerita ke orang lain yang ujungnya itu kayak jadi rahasia umum, teman peradua ya. Terkadang banyak loh orang yang nanya itu bukan karena peduli, cuma karena kepo, ingin mendapatkan informasi yang bisa disebarkan untuk teman-teman yang lain, untuk orang lain. Itu jangan jadi teman yang seperti itu. Terus yang keempat, berani menyampaikan batasan dengan sopan. Jadi kalau ada perkataan atau perlakuan teman kita ya yang membuat kita nggak nyaman, jangan dipendam teman peradua, jangan banyak nggak enakannya. Sampaikan aja dengan baik ya, dengan tenang tanpa harus menyerang atau menyalahkan. Jadi kalau ada kata-kata atau candaan yang menurut kita kayaknya nggak pantas deh, kayaknya nggak cocok deh dijadiin candaan, ya udah kita bilang aja gitu dengan sebaik-baiknya. Dengan baik, benar dan sopan, teman peradua. Dan yang terakhir, jangan menganggap batasan sebagai tanda kalau tidak sayang atau tidak peduli. Justru memberikan ruang adalah salah satu bentuk menghargai seseorang. Jadi ingat nih teman peradua ya, pertemanan yang sehat bukan berarti harus selalu bersama. Kadang juga memberi ruang privasi ya, menjaga privasi teman kita dan menghargai kata tidak, ini justru membuat hubungan pertemanan menjadi lebih sehat, lebih kuat, karena memang ada rasa memahami dan menghargai di situ. Jadi mulai yuk ya dari diri sendiri, kalau ingin batasan kita dihargai, sebaiknya kita juga harus belajar menghargai batasan dalam pertemanan kita. Ayo informasi 9:42, selamat malam semuanya, udah terlalu lelah seharian ini. Mau langsung istirahat ya kayaknya. Enak banget ya teman berdua kalau udah sholat isya ya, udah tenang gitu, mau langsung istirahat. Ya udah, tapi sebelum tidur, sebelum istirahat, ada baiknya sih kita introspeksi diri ya tentang hal yang sudah kita lakukan dari bangun tidur tadi pagi, terus beraktivitas, kembali ke rumah. Kali aja banyak hal-hal atau kata-kata yang membuat orang lain terluka, teman peradua. Dan kalaupun kamu menjadi orang yang terluka, jangan lupa untuk memaafkan. Jadi istirahatnya itu tidur malam hari itu dalam hati yang ya oke deh, udah dimaafin kok gitu ya. Tapi kalau ada yang gak terima di hati, ya udah tetap dimaafin, tapi besok minta klarifikasi ya teman peradua. Ya ditanyain aja maksudnya apa sih kemarin gitu. Peradialog semuanya, teman-teman baik kamu, semoga gak ada yang hari ini hatinya tersakiti, terlalu tersakiti. Karena terkadang takutnya kita merasa paling tersakiti, sementara kita gak tahu kita justru yang menyakiti. Peradialog semuanya, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangannya matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya, kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,2 Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Masih 22 lebih 37 menit malam hari ini, selamat malam. Mengambil jam istirahat malam untuk istirahat kamu Radio. Semoga bisa membuat hari esok menjadi hari yang lebih baik dan lebih menyenangkan teman Radio. Emang kalau udah lelah susah banget ya untuk hal yang harus dilakukan, atau mungkin hal-hal yang belum dilakukan malam hari ini, sementara besok udah harus di kumpulkan untuk adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik sekolah ada tugas, ada PR ya yang malam hari ini harus dikerjain, tapi udah capek banget, udah lelah banget. Mungkin besok pilihannya adalah bangun lebih cepat ya, salat subuh dan lanjut lagi mengerjakan tugas-tugas yang harus dikumpulin besok. Jangan sampai besok nggak ngumpulin tugas sama Pradua ya.

Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan, dan itu sumber ketenangan.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Langsung saja kita menuju ke info yang pertama terkait dengan aset X-Rail KAI disiapkan dukung jalan nasional. Pemerintah Kota Loksemawe terus mencari terobosan untuk memperkuat konektivitas wilayah, salah satunya melalui pemanfaatan aset X jalur rel kereta api milik KAI Persero yang dinilai strategis untuk mendukung pengembangan jalan nasional Kota Loksemawe. Langkah tersebut dibahas langsung Wali Kota Loksemawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, bersama jajaran PT KAI dalam pertemuan di Gedung Jakarta Railway Center. Pembahasan difokuskan pada aset X jalur rel section 1, yakni ruas Simpang Pintu 2 Arun hingga Simpang Panggoy. Lahan tersebut diusulkan untuk dimanfaatkan sebagian bagian dari kebutuhan pengembangan infrastruktur jalan nasional yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas sekaligus membuka akses konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat. Rapat DPP dan eksekutif sales PT KAI Zuhril Alim dalam pertemuan tersebut, PT KAI pada prinsipnya menyampaikan dukungan terhadap permohonan pemanfaatan aset X jalur rel untuk kepentingan pengembangan jalan nasional. Wali Kota Sayuti menyambut positif dukungan tersebut. Menurutnya, aset yang tidak lagi digunakan sebagai jalur perkeretaapian perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Wakil Wali Kota Loksemawe lantik Pramuka Garuda dan lepas kontingen Jamnas. Wakil Wali Kota Loksemawe menghadiri sekaligus memimpin pelantikan Pramuka Garuda dan pelepasan kontingen Kuartir Cabang atau Kuarcap, gerakan Pramuka Kota Loksemawe yang akan mengikuti Jambore Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Wali Kota Loksemawe pada hari Senin lalu dan menjadi momentum penting bagi anggota Pramuka yang telah menyaksikan proses pembinaan hingga memperoleh predikat Pramuka Garuda. Pelantikan Pramuka Garuda merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Pramuka yang dinilai telah memenuhi berbagai persyaratan dan menunjukkan prestasi dalam proses pembinaan kepramukaan. Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Loksemawe melepas kontingen Kuarcap Kota Loksemawe yang akan mengikuti Jamnas di Cibubur, Jakarta Timur. Dalam arahannya, Husaini berpesan kepada seluruh anggota kontingen agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jamnas dengan penuh semangat, disiplin, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika. Menurutnya, keikutsertaan dalam Jamnas tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk memperoleh pengalaman dan memperluas wawasan. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan 12 medali porseni jadi alarm Politeknik Negeri Loksemawe naik level. Dua medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu menjadi bukti bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Loksemawe mampu bersaing di panggung nasional. Dibawa pulang dari pekan olahraga dan seni, Politeknik se-Indonesia di Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara, torehan 12 medali itu bukan hanya menjadi kebanggaan. Bagi Politeknik Negeri Loksemawe, capaian tersebut sekaligus menjadi alarm untuk meningkatkan standar pembinaan. Semangat itu mengemuka dalam temu ramah mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Loksemawe. Ya, Direktur Politeknik Negeri Loksemawe menegaskan prestasi tidak boleh berhenti sebagai seremoni kemenangan. Prestasi ini tentu membanggakan namun sekaligus menjadi bahan evaluasi. Kita harus belajar dari politeknik lain, melihat apa yang menjadi keunggulan mereka dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan prestasi Politeknik Negeri Loksemawe ke depannya. Menurut Rizal, kompetisi tingkat nasional memberikan gambaran nyata tentang posisi Politeknik Negeri Loksemawe dibandingkan perguruan tinggi vokasi lainnya. Karena itu, pengalaman tersebut harus diolah menjadi bahan evaluasi dan membangun pola pembinaan yang lebih terarah dan terukur.
Pembinaan ke depan tidak hanya menyangkut kemampuan teknis, kesiapan fisik, mental bertanding, kedisiplinan latihan, strategi, hingga kemampuan menghadapi tekanan kompetisi menjadi bagian yang harus diperkuat. Mahasiswa yang masih memiliki kesempatan berkompetisi juga didorong untuk kembali memperkuat kontingen Politeknik Negeri Lhokseumawe Semawe pada porseni berikutnya di Semarang. Sementara alumni diharapkan tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi tetap kembali berkontribusi sebagai pelatih maupun pembina. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Syah pastinya, teman Pro 2. Dan Syah bakal nemenin kamu di hari ini, teman Pro 2, di hari Selasa ya pastinya. Dan teman Pro 2 ya, pagi-pagi kayak gini harus bagus moodnya teman Pro 2 ya. Harus disertai dengan afirmasi positif juga teman Pro 2, supaya hidup kamu tuh bukan supaya hidup sih sebenarnya, supaya hari ini tuh kayaknya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, by the way, teman Pro 2, ada loh sebenarnya kebiasaan-kebiasaan di pagi hari itu yang bisa bikin kita bad mood seharian loh. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan sebenarnya, teman Pro 2, harus kita hindari lah kayak gitu ya, supaya ini menjaga mood kita lah dalam menjalani hari. Nah, seperti biasa yang udah saya bilang juga, di pagi hari itu kalau kita moodnya nggak baik gitu ya, nggak bersemangat lah ibaratnya kayak gitu, ini sangat mempengaruhi, karena di awal pagi aja kita udah mulai nggak mood dan segala macamnya, males-malesan teman Pro 2 ya. Ini berpengaruh nih untuk hari kamu gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2, 6 kebiasaan di pagi hari yang bikin bad mood itu ada. Nah, yang pertama teman Pro 2 itu melewatkan sarapan teman Pro 2 ya. Nggak sarapan setelah berpuasa semalaman ya kan, selama tidur kita nggak makan dan minum teman Pro 2 gitu ya, bisa membuat tubuh kita tuh lemas, terus juga sulit fokus, bahkan mempengaruhi suasana hati teman Pro 2 ya. Meski nggak selalu berbahaya, melewatkan sarapan sering membuat seseorang itu ngemil berlebihan teman Pro 2 ya, di siang hari atau di malam harinya nanti gitu, yang bisa berdampak pada kenaikan berat badan dan gula darah. Nah gitu teman Pro 2 ya, ini kata ahli gizi loh ya teman Pro 2. Ini juga mempengaruhi kalian ngemil berlebihan teman Pro 2. Jadi sarapan itu harus kayaknya ya, tapi yang sesuai takaran dan porsinya gitu. Nah, idealnya makan dalam 2 jam setelah bangun. Jika sulit, dengarkan sinyal lapar tubuh dan prioritaskan makanan bernutrisi seperti protein, lemak sehat, dan karbohidrat berserat teman Pro 2. Nah, gitu. Jadi kamu jangan lewatin sarapan juga ya di pagi hari teman Pro 2. Nah, untuk selanjutnya teman Pro 2 ya, ngopi sebelum minum air putih teman Pro 2. Setelah tidur semalaman, tubuh cenderung mengalami dehidrasi ya. Langsung minum kopi saat bangun itu bisa memperparah kondisi inilah gitu teman Pro 2 ya. Jika kamu langsung minum kopi setelah bangun, kamu beresiko menambah dehidrasi karena kafein bersifat diuretik teman Pro 2, yang membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan lewat urin, ungkapnya gitu teman Pro 2. Jadi kopi juga bisa menekan nafsu makan sehingga tanpa sadar bisa melewatkan sarapan gitu. Padahal minum air putih di pagi hari itu membantu tubuh lebih segar, terus juga sekaligus memulai proses pencernaan dan metabolisme tubuh kamu gitu ya. Disarankan minum setidaknya 2 gelas air sebelum menikmati kopi pertama teman Pro 2 ya. Walaupun memang kopi itu bagus untuk diet teman Pro 2 gitu ya, karena bisa mencegah rasa lapar ya. Ya khususnya kopi hitam teman Pro 2, kopi hitam yang enggak manis ya, pahit gitu teman Pro 2. Nah, walaupun dia baik untuk diet, tapi ya minimal kalian sarapan dulu lah teman Pro 2 gitu ya. Diet juga kalau kalian enggak makan sama sekali, kayaknya bukan malah nurunin berat badan ya, malah nyiksa badan kalian gitu teman Pro 2. Tahan lagi sayang. Nah, yang ketiga teman Pro 2 ini kayaknya yang paling banyak orang lakuin ya teman Pro 2 ya, hampir semua orang pasti ngelakuin ini gitu ya. Langsung membuka ponsel saat bangun tidur teman Pro 2, entah untuk berita, email, atau media sosial ya. Ini bisa membuat otak kamu langsung masuk ke mode reaktif sebelum benar-benar bangun teman Pro 2 ya. Selain memicu stres dan distraksi ya, doom scrolling di pagi hari bisa membuat otak mengasosiasikan bangun tidur dengan kecemasan gitu ya. Cobalah beri jeda 5-10 menit tanpa layar dulu gitu ya, misalnya dengan stretching ringan atau menghirup udara segar, supaya pikiran tuh lebih siap memulai hari gitu teman Pro 2. Jangan langsung disuguhi layar handphone gitu teman Pro 2. Nah, ini juga kayaknya ada beberapa dari kita yang pasti pernah ngalamin ya teman Pro 2, mulai hari dengan buru-buru. Nah,
Memulai hari dengan terburu-buru bisa langsung membuat tubuh masuk ke mode stres nih tahun pro-2 ya. Jika ini jadi kebiasaan, sistem saraf nggak sempat mencapai kondisi tenang. So, akibatnya kemampuan berpikir dan mengambil keputusan itu bisa terganggu tahun pro-2. Jadi luangkan waktu meski hanya 5 menit untuk ritual sederhana seperti stretching atau menikmati kopi dengan tenang. Nah, jadi kamu juga harus tarik napas tahun pro-2 ya. Usahakan kalau misalnya kamu ke kampus atau ngantor itu jam 7 misalnya gitu ya, 7 pas misalnya gitu ya, minimal kalian udah bangun sebelum itu gitu. Jadi ada prepare lah, kan kita juga harus mandi dan segala macamnya tahun pro-2. Jadi setelah kegiatan mandi dan segala macamnya, membereskan barang-barang dan mengingat juga ya apa yang harus dibawa ke kantor, ke kampus dan segala macamnya, kita bisa sejenak ambil napas ya, sambil minum teh atau minum kopi tahun pro-2. Walaupun mungkin kalian misalnya gak minum gitu ya, ya walaupun sebenarnya kan dianjurkan minum air putih gitu tahun pro-2 ya. Itu kalau pas baru bangun banget gitu tahun pro-2 ya. Ya gak apa-apa, mungkin kalian mau menikmati sambil menikmati air putih juga gak apa-apa. Yang penting ada waktu sejenak barang 5 menit untuk tarik nafas gitu ya, dan supaya gak buru-buru juga tahun pro-2 ya. Jadi kayak supaya inilah ya, masuk dalam kondisi tenang kamu ya, sistem saraf kamu tuh jadi mencerna dulu dengan baik gitu. Nah, jadi semuanya itu bekerja dengan normal tahun pro-2, gak gedebak-gedebuk loh gitu. Nah, yang selanjutnya tahun pro-2 tidak terpapar sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari di pagi hari ini membantu memperbaiki mood kamu dan meningkatkan fokus tahun pro-2. Manfaat ini nggak bisa didapatin ya jika tidak terdapat sinar matahari dengan cukup tahun pro-2. Jika nggak memungkinkan, misalnya karena bangun sebelum matahari terbit, terapi cahaya terang bisa menjadi alternatif. Nah, jadi misalnya kamu jangan gelap-gelapan di kamar gitu tahun pro-2. Setelah beres-beres dan semua segala macamnya, bangun tidur ya udah nyalain aja lampu kamarnya gitu. Itu membantu kamu kayak buat jadi nggak ngantuk lagi, jadi nggak males kan gitu tahun pro-2. Itu berpengaruh juga sih tahun pro-2. Ya abis itu buka jendela kamar kamu, buka pintu rumah kamu gitu tahun pro-2, supaya angin segar masuk dan juga ada cahaya gitu tahun pro-2 ya. Apalagi mungkin kamu berangkat dengan sepeda motor gitu ya, ketika matahari udah keluar, nah itu lebih bagus lagi kayaknya, menambah kebaikan di pagi hari gitu tahun pro-2 untuk diri kamu sendiri. Maksudnya ya kerasa segar dan enak aja gitu tahun pro-2. Nah, selanjutnya tahun pro-2 ya, menekan tombol tunda alarm. Ini memang terasa seperti menambah waktu tidur, tapi kualitasnya nggak optimal tahun pro-2 ya. Justru mengganggu fase tidur yang penting untuk pemulihan. Jika memang ingin tidur lebih lama, sebaiknya atur alarm langsung di waktu yang diinginkan tahun pro-2 ya. Ternyata berpengaruh loh tahun pro-2. Sebagian besar orang butuh setidaknya 7 jam tidur dan kualitas sama pentingnya dengan durasi tahun pro-2 gitu. Jadi kayak kalau bisa alarmnya kamu pengennya di jam berapa? Jam 7 misalnya gitu. Itu udah puas kamu gitu ya. Puas maksudnya dalam artian puas tidurnya gitu tahun pro-2. Jangan alarmnya sampai 10-20 kali. Ya minimal 7-10 gitu tahun pro-2 biasanya kan. Nah, jadi gak baik kayak gitu ternyata tahun pro-2, karena nanti matiin alarm tidur lagi. Terus ya itu dalam, ya kayak gimana ya, tubuh kita juga dipaksa bangun terus tidur lagi, terus kebangun tidur lagi gitu kan tahun pro-2. Jadi kayak ya udah sebenarnya kalian cukup set satu kali alarm aja. Kecuali memang kalian mungkin, iya ini tergantung juga sih ya tahun pro-2 ya. Karena sebagian orang mungkin ada yang memang tidurnya kayak orang mati. Ya maksudnya susah sadarnya gitu tahun pro-2 ya, gak ke distract walaupun bunyi alarm keras banget di samping telinganya gitu tahun pro-2 ya. Gak apa-apa lah ya, menyesuaikan aja gitu tahun pro-2. Nah, by the way, itu tadi yang perlu kalian ingat tahun pro-2 ya. Apalagi yang langsung buka ponsel, ini kayaknya harus dihindari juga tahun pro-2, karena kayaknya gak baik juga buat mata kamu tahun pro-2 ya. Banyak juga pengaruhnya lah. Terus juga jangan buru-buru tahun pro-2 ya, kecuali memang udah telat dan segala macamnya lah ya. Jadi jangan dibiasain telat ini tahun pro-2. Kita memang harus prepare. Nah gitu tahun pro-2. Waktu masih panjang,
Nah, ya so pertemuan pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, Bintang di Surga remake darinya Noah teman Pro 2 ya. Yang mana kita tahu memang Bintang di Surga ini pernah dibawain sama Peter Pan ya teman Pro 2, tapi sekarang Noah gitu ya teman Pro 2. Jadi ada sedikit aransemen ulang dan di remake sedikit teman Pro 2 ya. Kalau kalian mungkin para penikmat atau memang fansnya Peter Pan tahun Pro 2 pasti tahu di mana, di bagian apa gitu ya. Emang nggak terlalu spesifik tahun Pro 2 karena mungkin mereka nggak mau ngubah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya, karena memang ini kan pada dasarnya lagu udah enak gitu ya. Terus juga takutnya nanti kalau terlalu dirubah dan segala macamnya orang jadi nggak like lagi gitu ya. Ya, by the way teman Pro 2, di pagi hari kayak gini ya, setelah tadi kita juga ngebahas gak boleh skip sarapan teman Pro 2 ya. Kayaknya kamu butuh ini deh, butuh opsi sarapan deh ya. Kayaknya kira-kira apa nih chef ya, sarapan yang enak gitu ya, dan juga kayaknya porsinya gak berlebihan banget dan pas lah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, by the way teman Pro 2, ini ada nasi uduk versus bubur ayam tahun Pro 2 untuk sarapan. Mana yang lebih sehat menurut para ahli ya tahun Pro 2? Kita coba kupas tahun Pro 2. Nah, by the way, kalian tim yang mana nih tahun Pro 2 ya? Kalian tuh lebih suka bubur ayam ya atau memang nasi uduk gitu tahun Pro 2? Nah, jadi sarapan menjadi waktu makan yang penting untuk

mengisi energi setelah semalaman berpuasa ya nomor 2. Karena itu memilih menu sarapan yang tepat dapat membantu tubuh tetap bersinergi ya, berenergi nomor 2 sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi untuk memulai aktivitas sehari-hari. So di Indonesia nasi uduk dan bubur ayam nomor 2 termasuk dua pilihan sarapan yang paling populer ya. Keduanya sama-sama menyenangkan dan mudah ditemukan ya. Namun jika dibandingkan dari sisi kesehatan, mana yang lebih baik untuk dikonsumsi saat sarapan nih nomor 2 ya? Menurut spesialis gizi ya dari salah satu klinik sehat ya, sehat atau enggaknya menu sarapan dilihat dari beberapa aspek ya, mulai dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan. So dibandingkan dengan nasi uduk, beliau bilang menyebut lebih memilih bubur karena rendah kalori nomor 2 gitu ya. Beliau bilang lebih sehat atau enggaknya itu tergantung dari cara penyajiannya, terus juga topping-toppingnya ya, dan bumbu yang digunakan. Namun pada umumnya bubur lebih rendah kalori dan lebih mudah dicerna dibandingkan dengan nasi uduk. Nah gitu ya, iyalah karena kan bubur juga kayaknya iya ya, mudah dicerna dan segala macamnya lah ya, daripada nasi uduk ya hitungannya kayak makan nasi juga ya. Jatuhnya seperti makan berat gitu mungkin. Nah, so tahun nomor 2 ya, topping yang aman dan sebaiknya dihindari. Jadi supaya sarapan tuh menyehatkan, perhatikan pemilihan topping atau lauk pada bubur dan juga mungkin nasi uduk kalian gitu tahun nomor 2 ya. Nah, sebaiknya nih hindari topping atau lauk yang digoreng. Nah, jadi penggunaan topping pada menu sarapan perlu diperhatikan ya. Jadi beliau tuh mengingatkan ya, ahli gizi gitu ya, dari salah satu klinik mengingatkan untuk mengurangi topping atau lauk yang dimasak dengan cara digoreng pada bubur maupun nasi uduk, sebab hal ini bisa meningkatkan kalori dan lemak tak sehat tahun nomor 2 gitu ya. Jadi perhatikan tambahan lauknya gitu, ini supaya sesuai lah. Nah, ahli gizi lainnya juga mengingatkan untuk memperhatikan pilihan topping saat mengonsumsi bubur ayam gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia makan bubur ayam tambahannya pakai gorengan gitu ya. Ya, ada sate ati, ampela gitu ya, sate kulit, telur puyuh. Lengkap sudah. Nah, ini sumber lemak yang harus diperhatikan tahun pro 2 ya, yang menjadi perhatian kalian. Apalagi dalam bubur cukup minim sekali serat ya, jadi enggak seimbang kebutuhannya gitu tahun pro 2. Nah, jadi lebih bagus kalian pilih topping yang direbus. Nah, untuk menghindari peningkatan kalori dan lemak nggak sehat, kalian lebih pilih topping yang dimasak dengan cara direbus. Lebih baik dengan ayam suwir rebus atau telur ya, telur rebus misalnya gitu. Intinya protein harus diutamakan dan berkualitas gitu ya. So, jadi misalnya bubur Manado juga bisa menjadi pilihan jika ingin mengonsumsi bubur sebagai sarapan karena mengandung berbagai nutrisi yang menyehatkan. Nah, kalaupun pengen yang makanan sehat atau bubur sehat-sehatan gitu nomor 2 ya, ya bubur Manado pilihannya gitu nomor 2, lengkap dengan protein hewani, sayuran gitu ya, terus juga ada labu kuning. Nah, ini yang dianjurkan gitu nomor 2 ya. So, teman pro 2 ada manfaatnya juga untuk kesehatan sarapan ini. Seperti yang udah kita bahas tadi teman pro 2 ya, memberi energi. Jadi sarapan ini meningkatkan energi dan mengembalikan kadar glikogen gitu teman pro 2 ya. Atau simpanan energi di hati dan otot dari glukosa teman pro 2 agar metabolisme tetap aktif sepanjang hari ya. Penelitian menunjukkan bahwa meski mengonsumsi asupan yang memberikan energi lebih ya, atau energi tinggi, orang yang sarapan cenderung lebih aktif secara fisik di pagi hari dibandingkan mereka yang baru makan pada siang hari. Itu tahun nomor 2. Nah, yang kedua, meningkatkan daya otak tahun nomor 2. Jika enggak sarapan, seseorang mungkin merasa sedikit lesu dan sulit fokus. Hal ini karena otak belum menerima energi atau glukosa tahun nomor 2 yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas kamu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa enggak sarapan ini mempengaruhi kinerja mental juga, termasuk perhatian ya.
kemampuan berkonsentrasi, terus juga daya ingat. Hal ini bisa membuat beberapa tugas terasa sulit daripada biasanya. Wah, ternyata ini penyebabnya, teman nomor 2 ya. Kenapa kadang-kadang kita juga membaca itu bisa salah-salah gitu ya. Ya karena belum sarapan mungkin ya. Nah, yang ke selanjutnya teman nomor 2 ya. Ini bisa mengurangi resiko sakit juga ya, dibandingkan dengan orang yang nggak sarapan. Mereka yang rutin sarapan cenderung memiliki resiko obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit lainnya lah yang lebih rendah gitu tahun nomor 2 ya. Gimana dibandingkan orang yang nggak sarapan. Jadi mereka orang yang nggak sarapan itu lebih cepat kena sakit gitu tahun nomor 2. Karena orang yang sarapan ini ya, tapi sarapannya juga jangan ini ya, jangan berlebihan gitu tahun nomor 2, harus ditakar gitu ya. Terus juga harus dipilah dan dipilih nih apa yang jadi sarapan kamu. Kalau kamu sarapan dengan Indomie 2 bungkus kayaknya bukan malah sehat deh itu ya. Jadi harus diperhatikan juga hal-hal yang kayak gitu tahun nomor 2 ya. Enggak sembarangan juga ya tahun nomor 2, jadi harus sesuai gitu ya. Supaya hari kamu juga menjadi lebih bagus, lebih baik ya. Lebih apa ya? Kamu dalam menjalani hari kamu, dalam menjalani pekerjaan kamu, entah itu belajar dan segala macamnya, ya, entah itu pekerjaan di kantor juga. Jadi kalian lebih fokus, lebih punya daya ingat tahun nomor 2 gitu ya, enggak jadi lemes, mager dan segala macamnya gitu deh. Yap, tahun nomor 2. By the way, nanti saya bakal balik lagi dengan segudang informasi yang akan saya bagikan untuk kamu semua tahun nomor 2, sembari menemani aktivitas kamu di pagi hari. Dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu dong, gak lupa ya. So stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.